0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri memperuntukkan RM1.3 bilion dalam sektor pendidikan sepanjang 5 tahun lalu bagi memperkukuh pembangunan modal insan, melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif diperkenal untuk memastikan anak Sabah mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Peruntukan beasiswa negeri turut ditingkatkan daripada RM50 juta ringgit setahun kepada RM140 juta ringgit setahun dengan matlamat utama membantu lebih ramai pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Dalam bidang pendidikan ini, inilah menjadi bagi saya kunci kejayaan kita dan kita akan bagi peruntukan secukupnya kepada mereka, beasiswa, pinjaman dan juga mengurus sekolah-sekolah, persatuan ibu bapa dan guru. Kita bagi bantuan semua di seluruh Sabah.
0: Datuk Hajiji berkata demikian ketika menjadi tetamu program bicara naratif khas terbitan RTM. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion setahun kepada Sabah dilihat mampu mengukuhkan kedudukan kewangan negeri. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad, peningkatan bayaran itu juga memberi impak besar terhadap pembangunan infrastruktur asas, khususnya bekalan air, elektrik serta kemudahan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam satu temuramah khas di pejabatnya di Kota Kinabalu. Dr. Syahrudin berkata bayaran interim itu juga menjadi pemangkin pembangunan jangka panjang serta berpotensi disusuli bantuan tambahan mengikut keperluan Sabah. Beliau menyarankan kerajaan negeri mengurus dana tersebut dengan penuh integriti, ketelusan dan accountability bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan yang memerlukan. Sementara itu, Dewan Usahawan Melayu Sabah menyambut baik peningkatan bayaran interim kepada Sabah yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini. Pengumuman itu mencerminkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan komitmen berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Presidennya Dato' Awang Buthamam Awang Mahmud berharap sektor pertanian dan perumahan diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan tersebut.
2: Saya kira sektor pertanian haruslah diberikan tumpuan yang lebih dengan penerimaan dana sebanyak 1.5 bilion ini. Dan sektor yang kedua yang harus diberikan tumpuan adalah sektor perumahan di mana rakyat Sabah memerlukan perumahan-perumahan yang lebih selesa.
0: Dato' Awang Buthamam. Sambutan Pesta Keamatan bukan sahaja mengangkat warisan budaya, malah menjadi platform penting dalam memperkukuh sektor keusahawanan dan ekonomi rakyat. Penganjuran perayaan itu di pelbagai peringkat membuka peluang luas kepada usahawan tempatan memasarkan pelbagai produk sekaligus menjana pendapatan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, limpahan ekonomi itu selari dengan agenda kerajaan negeri untuk memperkasa usahawan tempatan.
3: Begitu banyak usahawan yang menjual pelbagai produk daripada makanan, minuman, kerap tangan kepada pelbagai produk yang lain. Begitu juga dengan pengusaha penginapan, pengangkutan, restoran yang juga menikmati limpahan daripada kunjungan pelancong luar dan pelancong domestik yang datang merayakan sambutan.
0: Dato' Iwan Benedict. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Sepanggar bertujuan bagi memperkukuh pengurusan dan kebajikan nelayan di kawasan berkenaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata, sebelum ini nelayan di kawasan tersebut berdaftar di bawah PNK Kota Kinabalu. Bagi menyokong penubuhan PNK Sepanggar, LKIM menyediakan bantuan dalam bentuk khidmat nasihat, sokongan teknikal serta pembiayaan sama ada melalui peruntukan atau pinjaman mengikut keperluan projek.
5: Setiap PNK itu kita galakkan untuk ada projek ekonomi sendiri yang kita gagaskan di bawah agenda 1P1P, satu produk. Tapi segala bentuk bantuan itu akan disalurkan.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Anda yang sedang mendengarkan Tawau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyumkan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tawau FM.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu berang kuasa 2 kita bersama dengan Hetikos Endang, dua buah lagunya Surga dan Neraka, dan baru saja berlalu kemesraan. 8.25 minit pagi waktu ini, kita nantikan 8.30 untuk bersama-sama dengan rakan-rakan di Sandakan, Keningau dan juga Sabah FM untuk perkongsian diari hari ini. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam-salam ucapan dan juga respon pagi yang menyeru rentak pagi kita. Respon pagi ni, tiga benda yang wajib kamu bawa pergi kerja. Okey, daripada Alif Haikal, salam berkenalan, baru je hantarkan dia punya respon pagi ya. Ini baru bersama N ya. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga kita sihat selalu hendaknya, insyaAllah. Saya Alif mengkongsikan tiga benda yang saya wajib bawa sebagai pekerja am operasi kilang ayam di Tawau. Oh, menarik kerjanya. Yang pertama adalah yang penting bekal makanan. Yang kedua, pakaian ganti. Sebab proses ayam hidup ni kadang badan penuh dengan teh ayam. Okey, dan yang ketiga, semangat dan sikap tanggungjawab di tempat kerja. Betul. Terima kasih Alif. Okey, daripada Kak Adinda Aida Wayuni pula, assalamualaikum, salam santun silaturahim, salam dua jari. Hai and hai. Kalau Aida lah kan, dulu masa masih kerja, tiga benda ni yang tidak pernah tinggal: handphone, duit dan yang ketiga power bank. Kalau salah satu ni tinggal, saya sanggup patah balik, ambil berla lambat punch card. Janji tiga benda tu wajib ada. Gitu ya. Terima kasih. Salim Isa pula, Salim Isa, salam sani tamakola datu. Salam Jen, waalaikumsalam. Dan juga morning greetings to goes to the following friend: Bari, Kalim, Albin, Aku, Albasir, Abdul Ghaffar, Kano Salasaini, Raima, Bahar, Ayu, jaga kedai untuk DJN, Happy Conti dan have a nice day. Terima kasih Salim. Okey, ada lagi respon daripada rakan-rakan kita, nanti En akan kongsikan. Respon di Facebook rasmi Tau FM pun boleh juga. Lagu bersama dengan Hazri dan juga lagunya Nona di rentak pagi.

0: Ya, pertemuan sekarang ini 4 Jun 2026. Seperti biasa, 8.30 pagi kita bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sanakan dan juga Tawau dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, pagi ini di Tawau FM kita ada DJ N. Assalamualaikum DJ N.
2: Waalaikumsalam. Pagi, hai. Edwin dan hai. Juga Rafi.
0: Betul. Kita juga ada
1: di Keningau kita ada DJ Atika.
3: Hai semua, assalamualaikum. Selamat pagi buat Edwin dan juga Rafi.
0: Pagi Atika.
1: Sanakan FM, DJ Didi.
0: Assalamualaikum. Kita bukan Didi. Hai Didi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat sejahtera Redwin, Rafiq, Atika dan juga N. Abang Long, apa kabar?
0: Nama penuh lah disebut tu kan.
1: Inilah suaranya.
0: Abang Longnya Didi lah, Abang Long Didi pula.
4: Sedap nama penuh tu, Redwin Robin, Roy Rafiq Hashim. Sedap apa?
1: Jangan juga nama penuh.
0: Sekejap, apa sudah Facebook si Didi tua? Apa sudah nama penuhnya tua?
1: Kalau Instagram dia jaga, kamu follow Instagram dia Didi.
0: Oke, baik, kita terus bersama dengan Didi lah di Sanakan FM. Silakan Didi.
4: Baiklah, terima kasih untuk Dari Sana Sini pagi ini dari Sanakan FM. Kita bawakan mengenai makluman semasa ya, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital of Kent Sanakan mempelau orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di RS4 Bangunan Klinik Pakar HD, okay, yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dari Sanakan terus kita ke Keningau pula bersama dengan Atika di sana. Keningau FM hebat syoknya. Silakan Atika.
3: Baiklah, terima kasih Didi di Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian hebahan semasa ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan kebekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah RS2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM. And silakan.
2: Terima kasih Atika di Keningau FM. Dari Tawau FM hanya satu makluman, sama juga seperti Sanakan dan juga Keningau, berkaitan dengan makluman untuk kempen derma darah diadakan seperti biasa di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi warga Tawau dan juga sekitarnya boleh datang, dialu-alukan hadir untuk menderma darah dan juga laksanakan tanggungjawab sosial anda. Itu satu makluman dari Tawau FM. Sesi pilihan anda kembali semula bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
1: Ya, terima kasih di Tawau FM. N di Sabah FM kita ada tiga pengungsian pagi ini bermula 8.30 minit pagi sebentar tadi, yang mana program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti berlangsung di Kundasang, dan pukul 10 pagi nanti Ketua Menteri akan melaksanakan perasmian Oil and Gas Services and Equipment Conference and Exhibition bertempat di Sabah International Convention Center.
0: Okey, baik, dan petangnya pula akan berlangsungnya majlis penyerahan sumbangan kepada pasukan rugby PDRM Sabah di Pejabat Sawit Kinabalu 2 petang ini.
1: Ya, itu dah tiga pengungsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini.
0: Ya, terima kasih rakan kita, sahabat kita di Keningau, hebat syoknya Atika. Sanakan FM bersamamu, ada Didi dan juga di Tawau.
1: Tawau apa?
2: Terima kasih kembali.
1: Baiklah,
0: terima kasih untuk perkongsiannya. Selamat meneraju stesen masing-masing. Bye-bye.

0: Ceriakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
0: Rentak Pagi Top FM, pilihan anda. 8.39 minit pagi waktu ini. Seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini ya. Baik, ini satu yang nak kongsikan kepada anda sebelum membacakan daripada rakan-rakan kita punya respon menerusi Facebook dan juga WhatsApp Top FM, berkaitan dengan kod perlindungan kanak-kanak CPC. Pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun 2026 ya. Melindungi kanak-kanak daripada risiko dan juga kandungan berbahaya dalam talian yang menahan umur minimum pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan juga mengakses perkhidmatan, dan pengesahan umur berdasarkan rekod rasmi kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen, dan tempoh peralihan pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan, dan akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun diberikan tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data. Dan platform terlibat termasuklah Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi tanggungjawab platform melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak Safety by Design, menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan juga meningkatkan accountability platform. Okey. Jadi itulah kerajaan madani komited untuk melindungi kanak-kanak, yang mana juga pentingnya kanak-kanak yang bawa umur 16 tahun tidak dibenarkan ada media sosial. Kena pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar dan juga mengakses perkhidmatan. Nah, itulah pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun 2026 ya. Sekarang 4 Jun sudah, bermula 4 hari yang lalu lah sudah 1 Jun. Okey. Dan juga kasih rakan-rakan kita yang sudah respon menerusi Facebook rasmi Top FM, 3 benda yang wajib kamu bawa pergi kerja. Okey, daripada rakan kita yang sudah respon, Mami Jun. Assalamualaikum, Mahi Hadi. Waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Respon pagi ni, kalau saya pergi kerja, 3 barang mesti bawa: handphone, dompet dan gincu. Ha, gitu ya. Okey, DJ N, selamat bertugas. Terima kasih. Layan Top FM. Terima kasih juga, Mami Jun. Baik, 8.45 kita nantikan Ingin Tahu untuk hari ini. Lagu dulu bersama dengan Bunga dan Lukman Podolski. Pilihanmu. Dia minta pagi.

0: 8.57 jemil pagi waktu ini bersama dengan Lollipop dengan lagu yang Madu dan juga Racun. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi dan kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi hiburan menerusi rentak pagi kita. Terima kasih rakan-rakan yang sudah respon pagi ini daripada Sis Murni. Assalamualaikum, Dijan. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas. Kalau saya, my card, lesen dan juga card bank dan handphone. Ini ada 4 sudah ni. Okey, terima kasih Sis Murni. Jun yang Dijan di Kudan. Assalamualaikum, selamat pagi DJM. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tuan FM. Kalau saya, tiga benda yang wajib dibawa ke tempat kerja ialah telefon bimbit untuk berhubung, dompet untuk kegunaan kecemasan dan juga ataupun membeli makan tengah hari, dan yang paling penting uniform kerja serta semangat dan senyuman, kerana tanpa kedua-duanya kerja terasa berat. Betul lah kan. Semoga semua pendengar Tuan FM dipermudahkan urusan dan sentiasa ceria di tempat kerja. Salam dari Kudan. Terima kasih Junaidi John. Sam Chromox pula, power bank, speaker mini, Bluetooth dan juga pen drive. Oh, speaker mini ya. Dan juga handphone yang kedua untuk hotspot RTM klik. Gitu. Terima kasih. Inilah benda wajib aku bawa sebab kerja mesti ada sound-sound baru smart. Betul. Kan. Aiman Tamandria pula. Salam Kadijan, salam juga Aiman. Selamat bertugas. Salam rentak pagi Aiman di Taman Ria. Kalau wajib bawa dompet kunci kereta sambil dengarkan Tok FM di tempat kerja dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Kadijan dan juga Tok FM. Terima kasih. Terima kasih juga Kuala Si Bahar pula. Selamat pagi Dijan pagi. Assalamualaikum. Info cuaca di Temanggung baik-baik je cerah. Alhamdulillah. Dan respon pagi ni yang wajib bawa, kalau saya lain pertama kali pasti pakai lengkap, guna apa ni, guna PPE safety keselamatan. Okey, dan kedua bekal makanan. Ketiga, jangan lupa bawa semangat untuk bekerja. Betul, bukan sangat mau gaji je. Kan, sebab banyak orang mau gaji tapi kerja malas. Iya betul. Okey, terima kasih Bahar. Kita harus kerja sebab kita bukan pewaris, kita perintis. Gitulah kau Bahar. Okey, terima kasih. Untuk dialek pun boleh juga anda respon untuk dialek kita pagi ini. Hantarkan kamu punya voice note pun boleh di WhatsApp dan juga di Facebook tak boleh lah. Tapi di WhatsApp 019-490-3838. Kita nantikan 9 pagi nanti untuk berita utama 9 pagi. Terus setia bersama kami menerusi rentak pagi.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 11 pagi.
2: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Ada hari Isnin hingga Jumaat. Di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Achim! Excuse me?
1: Apalah kau ini? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita. Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil.
3: R-E-N-T-A-K-K.

0: Renta pagi.
1: Only know you love her when you let her go.
2: Renta pagi.
1: And you let her go.
3: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama geng Renta pagi.
4: 7:11 pagi.
5: Heish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
6: Oh no.
5: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
7: Yang memandu ketika ini, pastikan anda tidak memandu sambil menggunakan telefon bimbit ya. Kerana itu adalah kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Boleh didakwa di mahkamah. Okey, kesalahan di bawah kaedah 17A, kaedah lalu lintas dan jalan 1952, iaitu menggunakan telefon bimbit semasa memandu, menyatakan sama tidak boleh dikompan dan kes perlu diselesaikan di mahkamah. Boleh didenda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih dari 3 bulan. Jika disabitkan kali kedua, denda sehingga RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi PDRM melalui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik mengingatkan pengguna jalan raya agar tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu kerana perbuatan tersebut boleh mengalihkan tumpuan walaupun hanya dalam tempoh beberapa saat sahaja ya, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan jalan raya yang lebih serius. Dan kesalahan menggunakan telefon bimbit ketika memandu adalah di bawah akta, di bawah kaedah 17A, kaedah lalu lintas jalan 1952, dan juga merupakan kesalahan yang tidak boleh dikompan serta perlu diselesaikan di mahkamah. Jadi sayang nyawa kah? Mestilah kan. Sayang duit daripada terbang RM1,000 ataupun terbang RM2,000 kan. Baik, boleh digunakan untuk beli benda-benda yang berfaedah dari untuk membayar denda kan. Lasas pun boleh juga dipenjara. Tu lagi bahaya. Jadi kenalah berhati-hati ketika memandu, jangan main telefon semasa memandu ya. Kerana beberapa saat je pandangan kita boleh teralih fokus dan juga itu mengalihkan fokus kita boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi yang memandu ketika ini, hati-hati dalam perjalanan ke mana saja destinasi anda. Semoga selamat sampai sambil layan Tawau FM dengan lagu-lagu hiburan menerusi Tawau FM sesen pilihan anda. 9.30 kita nantikan untuk bisik selebriti dan juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam ucapan dan respon pagi. Jangan lupa hantarkan di WhatsApp Tawau FM dan juga Facebook rasmi Tawau FM sesen pilihan anda. Nisha Alisha, Assalamualaikum Mang Hadi. Waalaikumsalam. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Salam rentak pagi, respon pagi ni. Kalau Nisha dulu, tema masa kerja, 3 benda yang wajib Nisha bawa pergi tempat kerja. Pertama, kad pengenalan paling penting kalau pergi tempat kerja. Kedua, air putih. Dan ketiga, minyak angin. Oh, minyak angin penting bagi Nisha. Sama lah juga. And kalau macam lagi-lagi kan masuk public toilet mesti bawa hidu-hidu dulu, bok-bok yang wangi baru boleh masuk. Kalau tak susah sikit. Okey, terima kasih Nisha Alisha. Okey, 9.28 minit pagi waktu ini. Seketika nanti kita akan bersama menerusi bisik selebriti. Lagu dulu bersama dengan Jamilia, Superstar di Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.

0: kamu mau tahu Kak artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.

0: Pagi
1: Renta Pagi.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya, lagi berang bersama dengan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung dari 9.43 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami menerusi rentak pagi. Masih lagi kita mampu temankan saya, Enliana Miza, menemani anda di jam yang keempat ini. Baik, untuk rakan-rakan yang sudah berespon untuk kita punya respon pagi ini, kita dengarkan Kak Aminah Badrun yang sudah hantarkan untuk dialognya pagi ini. Kita dengarkan dulu.
1: Assalamualaikum DJ N.
0: Waalaikumsalam.
1: Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa tidung dan bahasa
0: bolongan.
1: Dialek tidungnya, sipot sabor, sipot rajin, wajib ribitku bayarku tugas. Dialek bolongan.
0: Bolongan pula.
1: Sipot sabor, sipot rajin. Wajib nibitku segolaku bakuat.
0: Ah, begitu.
1: Buat DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
1: Bais kepayong kondangan.
0: Oh, gitu ya. Terima kasih Kak Aminah. Dan daripada Cik Din pula, kita dengarkan dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kami ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum tidung. Sipot sabor, sipot rajin, bayaku nibitku intuko. Sekian terima kasih DJN. Semoga dipermudahkan urusan DJN.
0: Terima kasih. Ujung-ujungnya tuh tidak sudah. Oke, terima kasih Cik Din. Oke, di Facebook kita tengok. Kita jenguk dulu Facebook kalau ada rakan-rakan kita yang juga hantarkan menerusi Facebook rasmi Tua FM Sesen Pilihan Anda untuk dialek pagi ataupun respon pagi ini. Nampaknya tiada sudah. Itulah respon daripada rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga Facebook rasmi Tua FM Sesen Pilihan Anda. Sebelum kita beribu dengan lagu hiburan seterusnya, satu yang nak kongsikan kepada anda daripada makluman daripada Public Health Malaysia, ya.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Ya, nampaknya pertemuan kita menerusi Rentak Pagi pun edisi Khamis 4 Jun 2026 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah hantarkan salam-salam ucapan pagi juga dan respon pagi menerusi WhatsApp Tau FM dan juga Facebook rasmi Tau FM SSM pilihan anda. Selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi dan juga banyak lagi pengisian di jam yang terakhir. Ada Sindah Kata Secantik Bahasa, Tak Tahu Tanyalah Miss Debbie dan juga Ayo ke Dapur untuk hari ini. Dan juga selepas itu akan bersama dengan rakan-rakan untuk show layan dan juga Ritma Petang sehinggalah 7 malam. Saya Anne, kurangkan manis salam minuman, lebih ke manis salam senyum. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini.
2: Air pun ada pasang surut, yang bermaksud nasib manusia sama ada baik atau sebaliknya tidak dapat ditentukan. Pada tahun lalu, syarikat perdana mengalami kerugian yang teruk. Namun begitu, pada tahun ini syarikat itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Untung rugi merupakan perkara lumrah bagi sesebuah perniagaan kerana air pun ada pasang surut. Air pun ada pasang surut.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM.

0: Iman.
1: Oi.
0: Itulah kawan ku ni kan, dia baru pindah bah. Di taman perumahan.
1: Taman perumahan lah.
0: Kan.
1: Tapi bukan satu taman dengan Nazala.
0: Dan. Oh, okay. Sebab dia ni bertanya bah, macam mana ya dia mau hidup dengan jiran-jiran yang baru ni kan?
1: Betul.
0: Untuk dia menjaga hubungan kan. Hmm. Yalah, baru memulakan hidup kan dengan jiran-jiran yang baru ni. Macam mana ya Man?
1: Itulah. Jadi macam mana tu, Mr. B? Mungkin ada pengalaman.
2: Ya, betul betul.
1: Kita pergi taman baru, kadang-kadang kena transfer, berpindah kan.
2: Dia banyak tips kita boleh buat ni dalam 20 slot ni pasal jiran.
1: 20 slot ya.
2: Okey. Jiran ni sebenarnya adalah mereka yang tinggal 40 rumah kanan, kiri, depan, belakang daripada rumah kita. Itu dianggap sebagai jiran. Jadi di antara salah satu cara untuk kita kenal jiran-jiran kita, sebab sekarang ni tak macam dulu. Sekarang trend kita kalau balik kerja terus tutup pintu.
1: Betul.
0: Betul.
2: Kalau dulu-dulu kita ada masa kan, minum kopi-kopi. So ulama ajarkan kita, di antara cara untuk kita mengenali jiran-jiran kita, salah satunya kaum lelaki dianjurkan untuk sembahyang berjemaah di masjid.
1: Oh ya, betul.
2: So bila mana kita sembahyang dalam satu saf yang sama, di situ kita akan mula kenal mengenal. Kan kita ada sebab bertemu, kita akan dapat berjumpa lebih kurang 5 kali dalam sehari. So itu antara cara untuk kita mengenali dan merapatkan diri dengan kita punya jiran-jiran lah.
1: Betul.
2: Yang kedua adalah dengan kita biasakan untuk memulakan bagi salam dengan kita punya jiran-jiran. Contoh dia bermuslim, kita bagi salam. Kalau jiran kita tu jiran yang bukan Islam, bagi salam dengan kita boleh tak kita jawab? Ulama bincang, kalau jiran kita yang bukan Islam bagi salam dengan kita, boleh kita jawab salam itu dengan salam yang sempurna. Kalaulah salam yang diberikan kepada kita tu dalam bentuk yang sempurna, maksudnya assalamualaikum, kita boleh jawab dengan waalaikumsalam. Sebab lafaznya tu sempurna, lafaznya jelas, maksudnya dengan niat-niat yang baik. Kerana itu juga boleh untuk mengeratkan kita punya tali persaudaraan jiran-jiran kita. Ini di antara dua langkah lah yang mungkin kita boleh amal untuk kita memulakan kan, memulakan hubungan dengan jiran-jiran kita lah, hubungan persaudaraan. Kalau pergaduhan tu nanti kita bincang di lain kesempatan macam mana untuk
1: meleraikan
2: tu kan.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Drama atau film?

Semuanya di Tawa FM, pilihan

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.
2: Pilihan anda.
3: Turn it up, let's go.

0: ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Wan J.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wow, semakin bersemangat ya Wan.
4: Boleh insyaAllah.
3: Semangat, itu yang kita mahu kan. Terus menyebarkan aura-aura positif kan, yeah, kepada rakan-rakan orang di sekeliling kita. Okey, hari ini kita bercakap pasal makanan lagi, masak lagi. Ini masakan jarang sebenarnya, jarang dijual lah kan sebenarnya. Jarang jual, tapi ada sebenarnya.
4: Tapi kalau ada pokoknya ni dekat rumah, senang.
3: Kita hasilkan sendiri kan.
4: Macam saya lah.
3: Wow, selalu ya makan rumah.
4: Alhamdulillah, selalu jugalah kalau dimasak di rumah tu.
3: Susah mau cari bunganya ni Wan. Bunga betik ni, bunga betik ataupun bunga kepayas.
4: Bunga kepayas, yeah. Kalau bahasa tempatan kepayas lah kan.
3: Kepayas. Okeylah, hari ni kita akan masak bunga kepayas Wan. Bunga kepayas tumis pedas.
4: Sedap ni, sedap.
3: Simple saja. Bahan-bahan ni rasanya semuanya ada di rumah kamu, di rumah anda. Jadi bahan yang kita perlukan seperti biasalah, bunga betik, bunga kepayas ni. Kita perlukan bawang merah, bawang putih, cili merah, cili padi. Kita perlukan ikan bilis. Susah mau cari bunganya ni Wan. Bunga betik ni, bunga betik ataupun bunga kepayas.
4: Bunga kepayas, yeah. Kalau bahasa tempatan kepayas lah kan.
3: Okeylah, hari ni kita akan masak bunga kepayas Wan. Bunga kepayas tumis pedas.
4: Sedap ni, sedap.
3: Simple saja. Bahan-bahan ni rasanya semuanya.
4: Tips dari ibu saya, dia akan rendah, dia akan rebus dulu lah.
3: Macam kan, ada juga orang rebus, dia menggunakan daun senduduk dan sekalikan kan, untuk hilangkan rasa.

0: makan bunga betik tu, kita rasa. Sebab bilis tu dia sudah masin kan?
1: Masin lah. Jadi kita fikir macam kurangkan garam.
0: Ya, betul-betul. Jadi bila sudah mungkin masin, tak perlu kita tambah garam. Tapi kalau macam kurang masin, baru kita tambah garam dan juga penambah perasa lah. Ikut pada anda lah ya, selera masing-masing. Jadi kita gaul-gaul-gaul, masak dan juga rasa. Kalau sudah cukup rasa semuanya, selesai. Kita matikan api. Jadi boleh kita angkat dan kita hidangkan, makan bersama dengan nasi.
1: Nasi suam-suam lah.
0: Ya, nasi putih kan, goreng dengan bunga kepayas ni pun cukup. Bunga betik ni kan. Woi, sedap wan. Selesai. Selesai untuk sudah resepi bunga kepayas atau bunga betik tumis pedas untuk hari ini.
1: Pedas,
0: pedas, pedas. Jadi kita akan jumpa esok. Resepi yang terakhir
1: seterusnya untuk minggu ini.
0: Minggu ini belum lagi, kita baru bermula.
1: Baru bermula tahun 2024.
0: Kan? Jadi kita akan jumpa lagi untuk resepi yang terakhir. Jadi Wan akan kongsikan resepi apa tu Wan esok?
1: InsyaAllah saya akan kongsikan resepi kerang.
0: Wow, kerang
1: yang pedas juga.
0: Pedas juga ya. Elah, orang suka, memang suka pedas-pedas kan. Kadang-kadang orang cakap, ya tak pedas bang, macam tak selera dia makan Wan.
1: Betul.
0: Mesti mau pedas-pedas kan.
1: Iya.
0: Jadi biarpun begitu kan. Tapi makan bertambah-tambah kan juga Wan.
1: Iya.
0: Okey, sampai kita jumpa lagi.
1: Menusi ayo ke dapur. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat. Rangkaian lagu-lagu

0: ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan. MB2B Music back to back.
1: Expressing music berterusan. Nur Sakinah bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka saya dapat bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar sekalian di mana saja berada, dan saya sentiasa mendoakan semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah rahmati kita sentiasa, Allah lindungi kita, apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan mendapat restu dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Pagi ni saya nak share sikit tentang kepentingan ilmu tauhid. Kita duk belajar tauhid, tauhid duk sebut tauhid, tauhid. Macam mana tauhid tu berfungsi dengan kita sebenarnya? Hakikat tauhid tu macam mana dia memberi kesan dalam kehidupan kita? Dengan ilmu tauhid ni, sahabat pendengar sekalian, kita akan faham tentang satu hakikat yang sunyi. Hakikatnya bila kita berjalan seorang sahaja di muka bumi Allah Ta'ala ni, kita rasa macam kita seorang-seorang sahaja. Bukan sebab kita tak ada manusia di sekeliling, tapi sebab tiada satu pun yang benar-benar memegang kehidupan kita ni selain Allah Azza wa Jalla. Manusia ni dia akan datang dan pergi. Dulu kita ada ibu ayah kita, kemudian mereka meninggalkan kita, ya, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi manusia itu datang dan pergi. Janji pun berubah, ya. Hati beralih, sandaran runtuh satu demi satu. Maksudnya janji pun kadang boleh jadi pasti, kadang jadi tak pasti. Sandaran, kadang-kadang kita ada sandaran, kadang-kadang tidak ada, ya. Dan waktu itu tauhid yang jujur akan berbisik, kau memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tauhid ni menjadikan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tauhid bukan buat kita rasa keseorangan. Tauhid ni jadikan kita berhenti berharap pada tempat yang salah. Sahabat pendengar sekalian, bila kita faham tentang tauhid, kita tak lagi kecewa berlebihan bila manusia mengecewakan kita. Dia kecewakan kita, manusia kecewakan kita, kita boleh lalui sebab kita faham tentang tauhid itu. Bukan sebab kita tak peduli, tapi sebab kita tahu siapa yang sebenarnya mengurus takdir itu. Jadi tauhid mengesakan Allah bukan sekadar pada lidah tapi pada sandaran hati. Kita bekerja tapi kita tahu rezeki bukan di tangan manusia. Kita berusaha tapi kita tahu bahawa bukan hasil itu bukan dalam genggaman kita. Kita berusaha tapi yang menentukan itu ada yang menentukannya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, sahabat mendengar sekalian, tapi kita tahu yang menentukan bukan usaha kita semata-mata. Dan Allah sebut, bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 3. Ayat ini, sahabat pendengar sekalian, hanya hidup bila tauhid itu hidup. Kita akan faham ayat ini apabila tauhid kita itu hidup. Bila tauhid kita kuat, kita akan berjalan dengan kita berjalan sendiri tanpa rasa kosong. Maksudnya kita berjalan di atas muka bumi ini tanpa rasa kosong. kerana kita merasai kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita. Wala tahzan, kita tak perlu bersedih kerana Allah ada bersama dengan kita dalam setiap situasi dan keadaan. Sebab walaupun manusia tu tak faham, walaupun manusia di sekeliling kita tidak memahami kita, tetapi Allah itu sentiasa tahu. Allah itu tahu tentang kita, setiap inci tentang urusan kehidupan kita Allah itu tahu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dan disitulah tenang itu lahir. Bila kita faham tentang hakikat tauhid dalam kehidupan, urusan kehidupan kita, maka akan lahirlah ketenangan. Tak serabutlah kehidupan kita. Taklah jiwa itu kacau, jiwa itu akan jadi tenang, jiwa murni. Bukan kerana kita ada ramai orang di sekeliling kita, tetapi kerana kita ada Allah yang Maha Esa yang sentiasa bersama dengan kita, sahabat pendengar sekalian, dalam setiap langkah kita. Jadi bertawakallah kepada Allah Ta'ala, bergantunglah sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya Allah lah yang mengatur setiap inci urusan kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah, untukmu wanita.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Oh,

0: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat. Hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi dibebani hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Ada bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Dan kalau tadi usaha dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi, baik dari sekarang sekitar pukul 3 petang, saya Tamrin Jamil akan terus menemani suara pendengar melalui show layan untuk hari ini, edisi Kamis 4 Jun 2026 bersama anda, 18 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga saudara sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa ceria, sentiasa bahagia. Apapun yang saudara lakukan, bagi saudara yang ketika ini sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita seharian. Baik, 4 jam saya menemani anda. Pastinya saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku, akan berlaku di sekitar bagian tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda, syok layan.
1: Syok layan.

Okey, bagi ni kita perlu bangkit. Kita bangkit untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini. Kerana kekuatan sejati bukan terletak pada tidak pernah jatuh kita, tetapi pada kemampuan untuk bangkit setiap kali kita terjatuh. Baik, terus setiap bersama kami di FM Seset dan anda. Syok layan terus menemani anda bersama dengan Siti Dodiana. Setia, seribu setia.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Baik, pagi ni saya nak mengajak budak-budak kita untuk terus menanamkan sikap positif dalam kehidupan kita. Dan sikap positif saudara adalah senjata terbaik untuk kita menghadapi setiap cabaran dalam kehidupan kita. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tawau FM, stay safe dan anda bersama dalam Syok Layan sehingga pukul 3 petang ini.

lagu Wanita Tak Bersalah. Wanita Tak Bersalah ke atau Wanita Tak Mau Mengaku Salah? Apa, terima kasih untuk anda terus setia bersama kami di FM Sembilan Anda. Kita perlu berlangkah, kita perlu mulakan langkah kecil kita hari ini. Kerana langkah kecil yang konsisten hari ini akan sebenarnya membawa kita kepada perubahan besar pada masa hadapan dalam kehidupan kita.

Okey, semoga anda tiba lagu Semana Akbar. Masih lagu kerana di Agusta Setia. Baik, terus bersama dengan Wani. Masih lagu Aku Selalu Setia. Semua cerita pasal setia pagi ini. Apapun, terima kasih kerana anda setia bersama kami di Tower FM, stay sane dan anda. Selamat pagi untuk anda yang bersama kami di Tower FM, stay sane dan anda.

0: Lihan Anda.
1: Kebiasaan diteruskan melalui otak tua.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Sesen pilihan anda. Semua okay, baik. Semua ada timur lagu sepatutnya berlaku kumpulan pula. Bersama dengan Emelina, mesti zon ke sana untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 pagi dan seperti biasa, saya nak bersama dengan Kak Gorgeous, mesti formula Kak Gorgeous pagi ini. Dan kali ini kita akan cerita dengan bagaimana nak kurangkan perut buncit sebenarnya. Ini dia formula Kak Gorgeous pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Lihat perutku, buncit kan?
4: Sangat buncit. Kalau ikut pertandingan lelaki paling buncit kan, Kak Gorgeous rasa bulatlah pemenangnya.
3: Woi, pandai-pandai Kak Gorgeous ni. Bukak, tolong dulu lah. Aku malu suruh ni mau berjalan keluar. Kalau aku pakai baju nampak tu memboyot tu.
4: Ay, ada petua dia ni. Ini untuk masalah lelaki lah terutamanya yang perut buncit kan. Boleh cuba petua ni. Ambil sedikit kapur makan dan juga sebiji limau purut yang telah pun diperah jusnya. Okey. Kapur dan limau tadi kita campur dan digaul sampailah sebati. Ambil, amalkan dan sapulah di sekeliling perut. Sebelum masuk tidur, biarkan kering sehingga pagi. Jadi maksudnya kita buat tidur lah tu, yang kita sapu kapur dengan limau yang kita sapu di perut tadi. Biar sampai pagi, biar dia apa, keras.
3: Baiklah kalau begitu.
4: Amalkan hari-hari bulat, jadi okay, perut Kak pun slim ya, gitu.
3: Mestilah ba. Aku ni kan mau ikut yang anu pertandingan-pertandingan tu nah, adalah tu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
1: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat kepada benda-benda kita pagi ni. Okey, untuk yang berlatih lagu-lagu Hindustan pagi ni, jom beri mendengar lagu ni. Pil Bil Dil Hai Hindustani. Okey.

0: Okey, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Joy Sulaiman, mesti lagu Sumpah Setia. Menghiburkan dan berbual kita di mana saja anda berada. Ketika terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di RFM, stesen pilihan anda. Baik, waktu sekarang pukul 11.50 minit pagi, saudara. Berikut telah disampaikan jalan waktu solat untuk hari ini. Terima kasih bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Badung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur untuk hari ini sempat pukul 12.10 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.35 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.20 minit petang. Waktu isyak pukul 7.35 minit malam. Sementara subuh pagi esok solat tempat pukul 4.33 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada Tu, sila bukan Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku, bagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.07 minit tengah hari. Waktu asar 3.32 minit petang. Maghrib 6.18 minit petang. Isyak 7.33 minit malam. Sementara subuh pagi esok solat tepat pukul 4.28 minit pagi. Kita esok waktu untuk solat yang telah dikeluarkan oleh pejabat mufti Negeri Sabah.
1: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Syok Layan 11.3 Tawau FM, layan sampai penuh.

janji. Baik, waktu sekarang pukul 12.13 hari. Selamat hari untuk hari yang baru sama kami, Tau FM. Saya dengan anda. Kita bersama dalam segmen Janji Rock siap pukul 2 setiap hari ini. Membelakan teman-teman kita bersama dengan kumpulan Junction, Demi Cinta Setia.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria. The World

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiat. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Sabit bin Qais, seorang yang cacat pendengarannya. Pendengarannya yang kurang kuat itu mungkin menjadikan beliau mempunyai suara yang tinggi dan keras bunyinya. Namun begitu, Sabit bin Qais adalah salah seorang yang rajin menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ajaran-ajaran Nabi tentang dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat Nabi selalu menyebutkan tentang masalah Sabit ini bukanlah dengan tujuan menghina atau merendahkannya, tetapi mereka khawatir nada suaranya yang tinggi dan kasar itu boleh terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam olehnya. Walaupun beliau bersuara keras, namun padanya terdengar biasa saja. Hanya orang-orang yang di sekelilingnya yang merasa tidak tentram. Akhirnya Sabit sendiri menyadari keadaan itu dan coba melembutkan suara. Namun beliau tidak berupaya karena perkara itu sudah terbiasa pada dirinya. Dalam menghadiri majelis-majelis, beliau tidak tahan berdiam diri. Sabit bin Qais ini suka bertanya dan berkata-kata, dan suaranya yang kuat itu memang mengganggu. Tetapi jika beliau tidak hadir, maka rugilah beliau dari mendengar nasihat-nasihat agama. Pada suatu hari, Nabi SAW menerima wahyu dari Allah yang tegas bunyinya. Janganlah kamu kuat-kuat bersuara bagaikan tingkah laku sebahagian kamu terhadap yang lain, bahwa akan hapus amalan kamu sedangkan kamu tidak merasakan. Juru tafsir ayat-ayat masa itu, Ibnu Abbas, mengatakan bahwa wahyu itu diturunkan karena Sabit. Suaranya yang kuat mengganggu ketenteraman. Lalu baginda kemudian menyampaikan wahyu itu dalam satu majlis dan kaum muslimin mengingatinya dengan baik. Apabila Sabit mendengarkan ayat Quran demikian itu, maka gemetarlah badannya, pikirannya menjadi kacau dan perasaan tidak selesa berada di dalam majlis. Tetapi apa yang hendak dikatakan? Sememangnya suara dia kuat, pendengarannya kurang, bukankah itu sudah takdirnya Tuhan? Dan bukan karena kehendaknya sedemikian. Semenjak itu, Sabit tidak menghadiri majlis-majlis Rasul. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawa FM.

Baik, waktu sekarang pukul 12.22 menit tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di TARFM. Saya Sam dan anda terus bersama kami dalam segmen Janji Rock hingga pukul 2.30 petang. Terus hantarkan ucapan anda ke 019 490 3838.

0: Energy Rock。
1: 欢迎收听《Tuh Hati Samsuri》。Hati ya teman hati daripada Lada Tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat pagi, selamat tengah hari. Salam bersihan dengan DJ. Saya doakan semoga juri bertugas sentiasa sihat walafiat. Terima kasih. Ceria dan sentiasa bahagia selalu. Terima kasih. Katanya nanti kalau lepas tugas tu balik hati-hati kita. Selamat sampai kita dalam perjalanan. Terima kasih untuk pendengar setia kita.

Okey, selamat dengar untuk Sabah di Bandar Tawau. Kita khasnya juga untuk Cik Osman di Batu Tiga Jalan Pas. Semoga terus sukses, kata. Terima kasih, Sabah di Bandar Tawau.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama semua tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.

0: Wah, wah, wah, wah. Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni. Baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dah solat ke sayang?
1: Beres lah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji rock di Tau FM setiap hari. Janji rock.
4: Hai, selamat hari untuk Aiman di Taman Duyan 6. Kedai salam ini juga kepada semua pendengar Tau FM di mana saya berada, kenal atau tidak. Terus sekali belakang FB, belakang TikTok, belakang PKBS atau Club, belakang Cikgu Kuntur Grab Sending, Kamal Wijun, Mr. Tor and Friend, Izlan, Emah dan juga semua yang kenal ataupun tidak. Dengan ucapan selamat tengah hari, salam kami sepastikan Tau FM Radio teman anda selalu.

Okey, tidak lagi lagu rindu, lagu persembahan daripada budak kacamata. Dan setelahnya lama tempat pukul 1 tengah hari nanti, ikuti utama 1 dari pusat berita radio akan sepuri Kota Media. Dan sebelum itu, terus berhibur bersama dengan Rio usi lagu Semusim Rindu. Semuanya untuk Alerta FM, stesen pilihan anda, Janji Rock.

0: Zul Hazmi Abdurrashid berpendapat pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
1: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
0: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarah Rakyat Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, bank pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Baru tu sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Terus bersama kami berusi Jaji Rock bersama dengan Analisa Kerinduan Senja. Selamat hari untuk Nisha Alisha. Katanya salam Nisha Layan dan Jaji Rock ini buat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tower FM di mana saya berada. Semoga kalian semua sentiasa diberikan kasih kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, terus Layan Tower FM, mantap katanya. Terima kasih.

sekarang pukul 1.25 minit tengah ini. Terus bersama kami menerusi Janji Rock bersama dengan kumpulan Mantra. Rindu Dendam, menantikan berita dari Sabah FM tepat pukul 1.30 tengah nanti.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idi Joseph dalam Berita Sabah FM. Perkasus Sabah terus memperkukuh pembangunan bakat tempatan menerusi cadangan penubuhan Sabah Talent Development Centre STDC serta peluasan penggunaan platform My Future Jobs dalam kalangan lepasan sekolah dan graduan. Pengarahnya Dr. Ali Hindia berkata cadangan penubuhan STDC kini berada di peringkat awal perbincangan sebelum diangkat untuk pertimbangan Jemaah Menteri. Perkasa turut menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menggalakkan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM mendaftar dalam sistem My Future Jobs seawal mungkin. Kerjasama turut diperluaskan dengan alumni UMS, UITM dan institusi pengajian tinggi swasta bagi mengenal pasti graduan yang mencari pekerjaan. My Future Jobs merupakan portal pekerjaan rasmi yang disokong kerajaan dan berperanan memadankan pencari kerja dengan peluang pekerjaan mengikut kelayakan dan kemahiran dimiliki. Sementara itu, kadar pengangguran di Sabah menunjukkan penurunan kepada 5.4% setakat April tahun ini berbanding sekitar 7 hingga 7.5% pada tahun lalu. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Ali Hindia berkata, perkembangan positif itu didorong pelbagai intervensi pasaran buruh termasuk penggunaan platform padanan pekerjaan nasional My Future Jobs. Platform berkenaan membantu memperluas peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah serta meningkatkan kecekapan proses padanan antara majikan dan pencari kerja. Usaha itu selaras dengan agenda pembangunan modal insan Sabah Maju Jaya serta inisiatif Kementerian Sumber Manusia dalam memperkukuh pasaran pekerjaan negeri. Menurut Dr. Ali, walaupun Sabah masih mencatat kadar pengangguran lebih tinggi berbanding kadar nasional, trend semasa menunjukkan strategi yang dilaksana mula memberikan impak positif. Lebih banyak peluang akan dibuka dalam pembangunan ilmu, penyelidikan dan pemeliharaan kearifan tempatan masyarakat Borneo. Ia hasil perjanjian kerjasama penyelidikan yang dimeterai Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universitas Sultan Muhammad Shaifuddin Sambas UNISAS di Indonesia. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli mewakili UMS dan Fakulti Pengajian Islam menandatangani perjanjian tersebut bersama Rektor UNISAS Dr. H. Arnadi. Kerjasama merangkumi penyelidikan bersama penerbitan ilmiah, mobiliti akademik, pembangunan bakat, pertukaran kepakaran, penganjuran program akademik serta pengembangan ilmu berkaitan masyarakat, budaya dan peradaban Borneo. Majlis disaksikan Dekan FIS UMS Profesor Dr. Muhammad Suhaimi Taat, Wakil Rektor UNISAS Profesor Dr. Sumarin Direktur Pasca Sarjana UNISAS, Profesor Madya Dr. Purniadi serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Subhan Nur. Menurut Dr. Rosalam, kearifan tempatan masyarakat Borneo bukan sekadar warisan budaya yang perlu dipelihara, malah sumber ilmu, inovasi dan penyelesaian yang masih relevan dalam mendepani cabaran pembangunan lestari masa kini. 11 pasukan bawah 17 tahun berentap dalam kejohanan bola sepak sekolah menengah persendirian China peringkat kebangsaan ke-6 yang kini memasuki baki saingan terakhir di Sabah sebelum melabuhkan tirai pada 5 Jun. Kejohanan melibatkan pasukan lelaki itu disertai 9 pasukan dari Semenanjung dan 2 dari Sabah. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain mencungkil bakat muda, kejohanan juga membentuk disiplin, keyakinan diri, semangat berpasukan dan daya tahan mental pelajar. Beliau berucap merasmikan majlis makan malam kejohanan bola sepak berkenaan di Kota Kinabalu. Jelas beliau, kehadiran pasukan dan penyokong dari luar Sabah ini turut memberi limpahan ekonomi setempat termasuk sektor pelancongan dan pengangkutan. Sekian berita tadi disunting Imran Azli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan
1: anda. Hai, semoga anda timbul lagu persembahan dari kumpulan Lestari Melusi Zon Kusada untuk tengah ini. Waktu sekarang pukul 1.56 minit tengah ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM. Sesi pilihan anda. Dan anda masih diburkan Melusi Janji Rock sehingga pukul 2 setengah petang ini.
2: Hai, saya Awi. Janji Rock setiap hari di Tawa FM.

Okey, semangat timbul lagu bersemanda daripada kumpulan Ekspedisi melalui lagu CINTA Cinta. Selamat selamat datang untuk Sam Kramax di Batu Dua Sadani, di bengkel katanya. Okey, semoga Sam Kramax sihat petang ni. Katanya salam buat semua rakan geng bengkel dan juga keluarga Sam walau di mana saya berada. Dia ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Kembali lah ya.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Hey, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan daripada hari ni?

0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan.
2: Syok Layan.
3: Bagaimana sekarang pukul 2.40 minit petang. Selamat datang untuk Ahmad Zohdi dari Terengganu katanya. Nak minta lagu apa ni? Nak minta lagu M. Syaihan dengan judulnya Kita Lah Yang Merasa. Okey, sebagai Ahmad Zohdi, kita hiburkan lagu ini.

0: Syok layan.
1: Syok layan. Syok layan 11 pagi hingga 3 petang.
2: Baik, selamat sampai sini dulu pertemuan kita mengusi Syok Layan untuk hari ini. 4 Jun 2026. 3 petang selalu ikuti berita dari Tower FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan sukas DJ Kayum akan menemani suara sehingga pukul 7 malam mengusi 5 petang. Dari saya rakan penjaman Tamir Jamil mengharapkan semoga anda timbul sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemanusiaan, salam keceriaan. Jumpa lagi, Malaysia Madani, Raya di Santuni. Bye-bye.

Pukul 3 petang fokus berita petang ini. PFKS berpotensi terima pembiayaan sehingga RM5 juta. Aktiviti sukan perlu terus diperkasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Mohd Kharum Zakaram menerusi berita Tawau FM. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang. Beliau berkata program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan, sebaliknya platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Langkah strategi ini disokong menerusi peruntukan dana RM50 juta dari tahun ini hingga 2030 dengan sasaran mempersiap dan membimbing kira-kira 200 syarikat PMKS berpotensi tinggi. Setiap syarikat yang layak boleh memperoleh pembiayaan antara RM1 juta hingga RM5 juta dengan kadar keuntungan kompetitif sekitar 5%. Dan beliau persyarikat yang berjaya disenaraikan dalam tempoh 5 tahun ditetapkan turut layak menerima ribat khas sebanyak 20% sebagai insentif tambahan. Sukan perlu terus diperkasakan sebagai platform utama membentuk generasi muda yang berdisiplin, berdaya tahan serta memiliki jati diri yang kukuh dalam menghadapi pelbagai cabaran sosial masa kini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penglibatan aktif dalam sukan mampu mengisi masa lapang belia dengan aktiviti berfaedah sekaligus membentuk sasiah dan nilai positif dalam kehidupan. Sukan bukan sekadar medan melahirkan atlet atau memburu kejayaan, malah menjadi bidang penting dalam membentuk karakter, disiplin dan kepimpinan generasi muda. Beliau berkata golongan belia kini berdepan pelbagai cabaran termasuk pengaruh negatif, media sosial, penyalahgunaan dadah, jenayah juvana dan masalah sosial lain yang memerlukan pendekatan berkesan untuk ditangani. Justru, katanya, sukan mampu membimbing anak muda ke arah gaya hidup sihat, meningkatkan keyakinan diri serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kejohanan bola sepak sekolah menengah persendirian China peringkat kebangsaan ke-6 di Kota Kinabalu. Tambah beliau, nilai seperti kesabaran, keberanian, semangat juang dan daya tahan mental yang dipelajari di Padang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Raja Negeri katanya akan terus komited memperkukuh pembangunan belia dan sukan bagi melahirkan modal insan berkualiti yang cemerlang dalam akademik serta memiliki karakter yang kuat dan bertanggungjawab. Datuk berharap kejohanan berkenaan dapat menjadi platform pada para pelajar untuk mengasah bakat, menimba pengalaman serta mengukuhkan perpaduan dan persahabatan antara peserta dari seluruh negara. Jabatan Latihan Hebat Negara JLKN memperkenalkan Trust Strategic Manhunt sebagai panduan utama warganya dalam usaha mentransformasikan jabatan itu menjadi sebuah kilang pembangunan karakter bagi generasi muda. Trust berkenaan merangkumi motivasi, etika, nilai, harapan, aspirasi dan negarawan. Ketua Pengarah JLKN, Major General Datuk Marzuki Mohtar berkata, Trust Strategic itu diperkenalkan bagi melahirkan modal insan yang berdisiplin, berintegriti serta berdaya tahan di samping memberi fokus kepada usaha memperkukuh integrasi nasional, perpaduan dan patriotisme demi kedaulatan negara. Beliau berkata perhatian nilai-nilai murni seperti disiplin, perpaduan dan tanggungjawab merupakan elemen penting dalam pembentukan jati diri pelatih sekaligus memperkukuh peranan JLKN sebagai institusi yang menjadikan hala tuju jelas serta menjemai keyakinan dalam kalangan belia untuk menghadapi masa depan. Dan pada itu beliau menjeru seluruh warga jabatan itu untuk menerjemahkan Trust Manhunt dalam setiap tindakan.

serta Optiris 4.0 di daerah ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Tawau, menerusi laman Facebook rasmi, kementerian itu memaklumkan telah membuat pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan ke atas 45 premis perniagaan di kawasan bandar dan luar bandar. Operasi tersebut melibatkan 8 anggota penguatkuasa yang menjalankan pemeriksaan di premis peruncitan, sesemijak dan pelbagai premis perniagaan bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan yang berkuat kuasa. KPDN Tawau turut mengesahkan bekalan barangan kawalan berjadual termasuk petrol dan diesel berada pada tahap mencukupi, manakala harga barangan kawalan dijual mengikut kadar yang ditetapkan kerajaan. Menurut KPDN, pemeriksaan dan pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi melindungi hak pengguna serta memastikan persekitaran perdagangan yang adil, beretika dan mematuhi undang-undang. Orang ramai yang mempunyai aduan berkaitan perdagangan boleh menyalurkan maklumat melalui saluran rasmi KPDN. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air pun ada pasang surut, yang bermaksud nasib manusia sama ada baik atau sebaliknya tidak dapat ditentukan. Pada tahun lalu, syarikat perdana mengalami kerugian yang teruk. Namun begitu, pada tahun ini syarikat itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Untung rugi merupakan perkara lumrah bagi sesebuah perniagaan kerana air pun ada pasang surut. Air pun ada pasang surut.

0: pasal. 3.1 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani, salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita berusaha hiburan segmen ritma petang ya, untuk edisi hari ini Khamis 4 Jun 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM season pilihan anda. Dan sudah bersuara lagi kita, saya kawan yang bersama anda seperti biasa menemani petang Khamis anda. Alhamdulillah, terima kasih dan tetap setia bersama kami sehingga ke jam 7 malam. Teman-teman berusaha hiburan lagu-lagu sampai puas sampai masih dari semasa ke semasa. Selamat petang kita ucapkan hari ini. Alhamdulillah, cuaca pembenaran Tawau dalam keadaan cerah ya, panas jugalah. Okey, dan adakan hari ini apa sahaja yang anda lakukan, apa sahaja pekerjaan anda laksanakan berjalan dengan lancar. InsyaAllah tetap setia bersama dengan Tawa FM, hiburan segmen ritma petang ini ya, 4 jam sehingga ke jam 7 malam. Okey, apapun dah seperti biasa untuk hiburan segmen ritma petang ini, kita kena bersama-sama melalui ruangan seleksi ya. InsyaAllah sehingga ke jam 5 petang. Terus layan Tawa FM, talian 77843 kita aktifkan sekarang.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawa FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: 0897778243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM.
1: Okey, jom kita layan terus pilihan seleksi pertama kita untuk petang ini. Dua lagu saya sediakan untuk anda. Kita ada lagu daripada Nas Adila menerusi lagu Endang Ya Maulai. Juga kita ada Adira Suhaibi menerusi lagu Rayu Hatiku. Dalam 7843 aktif mencari pemanggil pertama petang ini. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian?
2: Azmalin.
1: Okey, teruskan dengan pilihannya.
2: Yang kedua.
1: Yang kedua. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali.

0: Bersama dengan Nadira Suhaimi menerusi lagu Rayu Hatiku, lagi pilihan seleksi untuk dipilih. Ada beberapa lagu untuk anda. Kita ada lagu daripada Diane Trisha, Sang Penipu. Juga kita ada Dato' Sri Vida menerusi lagu Happy. 7843 bersama pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Assalamualaikum, selamat petang
0: DJ Kayo. Waalaikumsalam, selamat petang diucapkan untuk sahabat Raima. Okey, Raima terus dengan pilihannya. Raima,
1: lagu apa tu DJ?
0: Kita ada Diane Trisha, Sang Penipu, Dato' Sri Vida, lagu Happy.
1: Lagu Happy Dato' Vida lah.
0: Okey, terima kasih.

0: Okey, apa pun sebelum itu, sebagai panel muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat dan fardu asar bagi zon 3 lah datu, sila bukan Kunak, Sabah, Sempurna, Tungku dan bahagian Tawar Timur 3.32 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawar, Balung, Rotai, Kelabakan dan bahagian Tawar Barat 3.35 minit petang.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Al-Qadr.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar.
0: Wa ma adraka ma Lailatul Qadr.
1: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu?
0: Lailatul Qadr khairun min alf syahr.
1: Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar.
1: Sadaqallah.

0: أمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Al-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya, dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi, dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan. Pesanan daripada polis diraja Malaysia.
3: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
4: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
5: Evolusi mikrofon adalah perjalanan menarik yang selari dengan perkembangan teknologi rakaman dan penghantaran bunyi. Dari permulaannya yang sederhana sebagai peranti akustik yang ringkas, mikrofon telah berubah menjadi alat canggih yang mampu menangkap dan mengeluarkan semula bunyi yang luar biasa. Salah satu bentuk terawal mikrofon adalah mikrofon karbon yang dicipta oleh David Edward Hughes pada tahun 1878 yang menggunakan elemen rintangan berubah-ubah yang diperbuat daripada butiran karbon untuk menukar gelombang bunyi kepada isyarat elektrik. Pada awal abad ke-20, penciptaan penguat tiup vakum membawa kepada pembangunan mikrofon pemeluap. Mikrofon jenis ini juga dikenali sebagai mikrofon kapasitor menggunakan diafragma nipis yang digantung berhampiran plat belakang untuk mencipta kemuatan berubah. Kapasiti yang berubah sebagai tindak balas kepada gelombang bunyi menghasilkan isyarat elektrik. Mikrofon pemeluap terkenal dengan kepekaan tinggi dan penyebaran bunyi yang tepat menjadikannya pilihan popular untuk rakaman studio dan pengukuhan bunyi secara langsung. Satu lagi peristiwa penting dalam evolusi mikrofon adalah penciptaan mikrofon reband pada tahun 1920-an. Mikrofon jenis ini juga menggunakan reband logam nipis yang digantung dalam medan magnet. Reband tersebut bergetar sebagai tindak balas kepada gelombang bunyi yang mendorong arus elektrik. Mikrofon reband menghasilkan bunyi yang bersih, semula jadi dan sering digunakan dalam rakaman vokal dan instrumen. Pada separuh abad ke-20 pula, kemajuan dalam bidang elektronik membawa kepada pembangunan mikrofon elektret. Mikrofon ini menggabungkan bahan elektret terkutub kekal, menghapuskan keperluan untuk sumber kuasa luaran. Mikrofon elektret digunakan secara meluas dalam pelbagai aplikasi, termasuk alat bantuan pendengaran, telefon mudah alih dan sistem persidangan video. Dari abad ke abad, mikrofon terus berkembang, ditambah lagi dengan teknologi dan bahan baharu yang sentiasa diterokai. Mikrofon digital sebagai contoh menggunakan penukar analog ke digital untuk menukar terus gelombang bunyi kepada isyarat digital, dan ini menghapuskan keperluan untuk litar penukaran analog ke digital dan mengurangkan hingar serta herotan.
6: Lebih fakta dan informasi menerusi. Ingin tahu?

Pening apa Kak Kia? Pening tak menentu? Uruslah bebanan fikiran tu. Usah menyendiri. Cuba kongsi perasaan dengan seseorang yang dipercayai. Saling memberi kata-kata positif kepada diri sendiri, keluarga dan rakan-rakan. Ha! Saling berhubung dan berinteraksi dengan orang yang tersayang dan rakan rapat. Banyak-banyak ingat Tuhan, Kak Kia. Buat aktiviti yang merelaxkan diri. Dan biasakan menu yang sehat. Kalau bukan Kak Kia, siapa lagi nak tolong Kak Kia? Ni pun Kak Temah yang pesan. Tawa FM kan ada? Kak Kia masak kuih bangkit ke kuih hangit tu, Aina?

info sukan hari ini. Untuk kita lagi saudara menerusi info sukan di Tau FM, seperti biasa akan berkongsikan sedikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Dan kita mulakan dengan perkongsian info sukan kita pertama. Audit menyeluruh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menyaksikan Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Kantoi apabila didapati gagal membentangkan bajet tahunannya kepada Kongres sejak beberapa tahun lalu. Bekas Presiden FAM Tan Sri Hamidin Mak Amin menjelaskan kemungkinan berlakunya kecuaian sehingga menyaksikan bajet tidak dibawa untuk kelulusan Kongres sejak 2016, dan meskipun ia adalah amalan asas dalam tadbir urus bola sepak. Malah, Hamidin juga tidak menolak ada kelemahan yang berlaku dalam proses terbabit, tetapi bajet tetap dibincangkan di peringkat jawatan kuasa kewangan dan juga jawatan kuasa eksekutif. Dan dalam masa sama, Hamidin turut maklumkan FAM ketika itu tetap beroperasi mengikut statut sedia ada, namun mengakui Lanskam bola sepak kini sudah berubah dan memerlukan pematuhan lebih ketat terhadap piawaian tadbir urus yang ditetapkan AFC dan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Terus masih lagi dengan Kongres Luar Biasa FAM 2026, di mana kesemua 18 ahli gabungan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bersetuju secara sebulat suara untuk meluluskan pidaan statut FAM seperti dicarangkan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Persetujuan secara sebulat suara itu dicapai pada Kongres Luar Biasa FAM yang dipengerusikan Setiausaha Agung AFC Datuk Sri Vincent Paul John hari ini. Persetujuan secara sebulat suara mengenai pindaan statut FAM berjadi rahim meskipun beberapa perwakilan sebelum itu tampil mempersoalkan mengenai beberapa peruntukan dalam statut terbabit. Namun keadaan menjadi kawal selepas Winsa dan juga timbalan Setiausaha Agungnya Wahid Kalani memberi penjelasan untuk menjawab persoalan dibangkitkan sebelum itu. Dan selain pindaan statut, ahli gabungan FAM turut bersetuju secara sebulat suara untuk meluluskan kod elektoral dan peraturan organisasi badan induk itu. Seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa membuka pintu perbincangan untuk terus menyokong sukan pemotoran dua roda negara, termasuk peluang Moto3 yang sedang meningkat naik Hakim dan Shramli di pentas kejuaraan motosikal dunia. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata bagi tahun ini KBS bersama Litar Antarabangsa Sepang SIC memperuntukkan 1.8 juta ringgit bagi program pembangunan sukan pemotoran dua roda serta penyertaan dalam kejuaraan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Taufik begitu pun berkata kementerian sentiasa terbuka untuk terus berbincang dengan semua pihak berhubung bentuk sokongan yang boleh disalurkan kepada atlet berpotensi tinggi negara termasuk dalam sukan permotoran. Akhir sekali, saudara, Korea Selatan meneruskan momentum positif menjelang Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 ke atas El Salvador pada aksi persahabatan terakhir mereka sebelum kejuaraan bola sepak Piala Dunia bermula minggu depan. Lee Dong-kyung menjaringkan gol 10 minit selepas babak kedua bermula di kem latihan mereka di Utah untuk menghadiahkan kemenangan kedua berturut-turut buat Korea Selatan selepas membelasah Trinidad and Tobago 5-0 pada minggu lalu. Korea Selatan akan berhadapan Republik Czech, Afrika Selatan dan tuan rumah bersama Meksiko dalam kumpulan A dengan kempen mereka berbulan mendatang Republik Czech di Guadalajara pada 11 Jun nanti. Baik, saudara, itu sudah kita kongsikan berusaha info sekarang di Tau FM pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan majlis sukan untuk semua.

0: Samo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Okey, baik, apa pun seperti biasa saudara, untuk jam yang kedua ini, terima kasih terus setia bersama kami. Kita ada masih lagi bersama-sama berusi ruangan seleksi pada petang ini. Okey, jom kita lain lagi pilihan seleksi seterusnya. Dua buah lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Tomok berusi lagu Buah Hati. Juga kita ada SOG featuring Amir Masdi berusi lagu Gila. Okey, pada satu pilihan anda di 78243. Tiga, okey. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya di talian ketika ini. Hello.
3: Assalamualaikum lagi, DJ.
2: Waalaikumsalam lagi, Raima. Okey, Raima. Terus sekarang pilihannya, Raima.
3: Lagu Tomo, Buah Hati.
2: Okey, terima kasih.

0: Bersama dengan Tom Mok menerusi lagu Buah Hati Uki. Sebentar lagi kita akan sambil menerusi uran lagu Kuasa Dosa Tibasa. Tapi sebelum itu, jom kita layan lagi pilihan selesai seterusnya. Kita ada lagu daripada Siti Nurjana featuring Apit Tiara menerusi lagu Merayu Angan. Juga kita ada lagu daripada Nubhan menerusi lagu Andai Derita. Mara satu pilihan anda bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
1: Andi dari Paris.
0: Okey, Andi dari Paris. Teruskan dengan pilihannya.
1: Pertama.
0: Yang pertama, terima kasih.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hiburan teruskan lagi bersama dengan Siti Nurjana featuring Apit Tiara berisi lagu Merayu Angan. Anda sedang mendengarkan beberapa segmen Ritma Petang.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. 3 fakta menarik.
1: Berikut ini adalah 3 cara untuk terlihat selalu indah. 1. Merawat diri. Perawatan diri yang baik adalah kunci untuk terlihat indah. Jaga kebersihan diri, mandi secara teratur dan gunakan produk rawatan kulit dan rambut yang sesuai dengan jenis kulit dan rambut anda. Pastikan untuk membersihkan wajah, menghidrasi kulit dan melindungi diri dari sinar matahari dengan menggunakan lotion pelindung sinaran UV. Rutinlah merawat kuku dan berikan perhatian pada kesihatan gigi dan mulut. Menerapkan rutin perawatan diri yang baik akan membantu anda tampil segar dan indah. 2. Gaya pakaian yang sesuai. Memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh dan gaya pribadi anda dapat meningkatkan penampilan anda. Cari tahu gaya apa yang sesuai dengan kepribadian dan citra yang ingin anda tampakkan. Perhatikan warna, potongan dan bahan pakaian yang anda kenakan. Pilih pakaian yang membuat anda merasa percaya diri dan nyaman. Juga, penting untuk menjaga kebersihan dan pakaian yang rapi agar tetap terlihat indah. 3. Jaga kesihatan dan kesegaran. Kesihatan dan kesegaran yang baik dapat memancarkan keindahan dari dalam. Tetap aktif dengan melakukan olahraga atau kegiatan fizikal yang anda nikmati. Konsumsi makanan sehat, kaya nutrisi dan perhatikan keperluan air yang cukup. Rehat yang cukup juga penting untuk memperbaharui energi dan penjagaan kulit serta tubuh agar tetap segar. Jaga keseimbangan emosi dan kawal stres dengan baik, kerana hal ini dapat mempengaruhi penampilan anda secara keseluruhan. Selalu ingat, keindahan sejati berasal dari percaya diri, kebaikan hati dan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Menarik terbaik dan terpilih ada di Tawau FM.
2: Setiap orang pastinya mempunyai pengalaman berbeza-beza ketika menaik pesawat. Pernahkah anda berhadapan dengan gelora udara turbulence semasa penerbangan? Gelora udara berlaku disebabkan perubahan arah angin akibat pertembungan angin berbeza arah dalam atmosfera, haba panas yang naik akibat ribut petir di permukaan bawah, faktor lanskap muka bumi seperti gunung dan bangunan-bangunan yang mempunyai corak angin di atasnya dan angin berkecamuk akibat dilalui pesawat sebelumnya di laluan yang sama. Jangan panik dan patuhi arahan keselamatan dan nikmatilah penerbangan anda.
3: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah rangka pelan Hala 7 OGSE Sabah 2026. 8,862 kenderaan mendaftar jalan dalam SKDS. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Kembali sebelah Bursa Malaysia Qayyum, 4:45 minit petang. Alhamdulillah baru saja kita sesuai kita berita sampai FM sebentar tadi. Jom kita sambung kembali perjalanan kita berusaha berada seleksi pada pertandingan. 20 lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Hafiz Suib berusaha lagu Yang Engkau Mahukan. Juga kita ada Farah Ashikin berusaha lagu Hanya Untukmu. Lagu tu bila ada 7-8-4-3 senang pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat petang. Siapa di talian?
1: Lalong.
0: Teruskan ucapan. Dengan pilihannya.
1: Pilihan yang kedua.
0: Terima kasih, Long.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita teruskan perjalanan kita. Dengarkan ini lagu pilihan Lalong. Farah Shikin, Hanya Untukmu. Land Truth, Ritma Petang.

0: Orang Syikir dan Merusi lagu hanya untukmu. Lagi pilihan seleksi seterusnya untuk dipilih 2 lagu lagi. Kita ada lagu daripada Dangdor Faizal merusi lagu Aku. Juga kita ada Akim and the Magistrate merusi lagu Juliet. Okey, mana satu pilihan anda? 78243. Mencari pemanggil seterusnya di talian ketika ini. Okey, ada pemanggil. Kita cuba bersama pemanggil. Okey, boleh hubungi kembali talian 78243. Dangdor Faizal Aku, Akim and the Magistrate. Berusi lagu Julian. Okey, mana satu pilihan anda? Boleh hubungi kita, insyaAllah. Terlayan panggilan anda pada petang ini, okey? Ada seorang pemanggil di talian. Hello. Hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Tower FM.
0: Iya, siapa di talian?
1: Muhammad dari Kampung Titingan.
0: Muhammad dari Kampung Titingan. Baik, silakan.
1: Saya memandu lagu apa ya?
0: Kita ada Dangdor Faizal lagu Aku, ada juga Akim and the Magistrate Juliet.
1: Oh, apa tu Akim and the Magistrate?
0: Okey. Okey, baik.
1: Saya, ya.
0: Okey, terima kasih.

Ini seorang lagu Akim and the Magistrate Juliet dan anda berakhiri lagu itu tadi. Sampai di sini saja ruangan selesai kita. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah pun menghubungi kita dan juga memilih lagu menerusi ruangan seleksi ini. Apa-apa dah saudara, jangan lupa insyaAllah kita akan ikuti berita utama 5 petang tepat pukul 5 petang nanti, dan selepas itu saya akan kembali semula bersuara anda nanti di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Ritma Petang. Santai mendengarkan Tawai FM setiap sembilan anda sehingga ke jam 7 malam nanti.

0: bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membantras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadualkan pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET, selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan pada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: lah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Aku ni kadang-kadang kan, mau disanggapkan setiap hari tu kan, balik kerja tu kan, macam mood tu kan, yalah kita penat kan, balik lagi dengan keadaan yang sedemikian.
2: Kenapa? Apa masalah ni?
1: Bukan jugalah, adalah jiran. Jiran rumah sebelah lah.
2: Kenapa?
1: Ni pasal kucing.
2: Oh, gara-gara kucing. Oh, mesti kucing berak ni kan.
1: Betul. Najis. Itulah kadang-kadang balik ni kan, kita ni kan mau hidu benda yang macam,
2: yalah yang harum-harum, yang kan? Wangi-wangi. Tiba-tiba paksa hadap lagi kan,
1: hadap
2: buang,
1: lagi
2: bersihkan.
1: Jadi macam mana tu?
2: Kenapa tu?
1: Mau
2: kenapa kau bergaduh kan dengan jiranmu?
1: Kadang-kadang macam kalau itulah, kira bergaduh lah macam tu.
3: Betul-betul.
1: Menghadapi lah benda-benda begitu.
2: Dah bagus man bergaduh dengan jiran ni kan. Macam mana ni Mr. B? Bergaduh dengan jiran ni.
3: Bergaduh dengan jiran disebabkan mungkin satu perbuatan yang baik, itu menjaga kucing kan.
1: Betul.
3: Jadi kita ni dipesan, kalau nak melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu membuahkan kejahatan. Sebab pelihara kucing ni bagus.
1: Betul.
3: Kan, sebab kita tu, kita dituntut untuk beradab dengan binatang. Salah satunya kita jaga, kita bagi makan. Cuma dalam hak kejiranan, ada benda-benda yang patut kita jaga. Salah satunya kebersihan.
1: Betul.
3: Kan, kadang-kadang bukan hanya najis, kadang-kadang baunya pun sampai.
1: Betul.
3: Lagi-lagi kita yang kadang-kadang ada anak yang alergi dengan bulu.
1: Betul.
3: Kucing, dengan bau kucing. So jiran kena alert lah. Jadi bila mana ada kes-kes macam kucing buang air besar dia berak lah dia tu kan. Rumah kita, kucing tu nak berdosa. Yang berdosa tu dia punya owner lah. Bila mana owner kepada kucing tu, pemilik kucing tu tidak membersihkan najis tu. Maksudnya itu menjadi tanggungjawab kepada pemilik kucing tu untuk bersihkan najis sekiranya kucingnya berak di rumah jirannya. Kecuali jirannya tu memang seronok, alhamdulillah ada tai lagi.
2: Ada kerja aku juga ya.
3: Kerja aku juga. Kalau dia bersahabat tak jadi masalah. Hatta pernah satu kisah Imam Hasan Al-Basri, kalau saya boleh ceritakan secara ringkas di sini. Imam Hasan Al-Basri ni dia berjiran dengan seorang jiran Nasrani yang bukan Islam.
1: Betul.
3: So Imam Hasan Al-Basri ni dia jaga hak kejiranannya sehinggalah dia tu disukai oleh jiran-jirannya walaupun jirannya tu bukan Islam. Diceritakan Imam Hasan Al-Basri tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, jiran di atasnya tu jiran Nasrani. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ni dia nak keluar daripada dia punya rumah. Jadi jirannya macam pelik, kenapa nak keluar rumah? Maka dia pun pergi ziarah. Bila dia pergi ziarah, alangkah terkejutnya dia, sebab bila dia masuk rumah tu ada satu rahsia yang saban tahun disimpan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia masuk rumah tu, dia nampak ada titisan demi titisan air najis yang mengalir daripada dia punya siling. Maka dia pun perhatikan, dia kata, wahai Imam, aku rasa di atas ni adalah aku punya tandas. Kan? Dia kata, sejak bila ni leaking ni? Baru 1-2 hari kah? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak. Ini sebenarnya aku sudah bertahan lebih kurang 20 tahun. Bila mak ada najis ni, aku sapu saja, aku sabar saja. Sebab dia kata, aku tidak ingin melukakan hati jiranku. Tapi itu label imam lah. Kalau label Hasan tak kan ada orang yang boleh tahan.
1: Betul.
3: Kan. Tapi bagi orang yang tak boleh tahan tu, tapi dia kena
1: 20 tahun sudah.
2: So najis pula tu kan.
1: Ini kucing baru berapa minggu.
3: Tapi kena deal bagus-bagus lah kan.
2: Betul.
3: Sebelum isu yang besar berlaku.
1: Betul.
3: Kan. Lebih kurang. Wallahu a'lam.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.
5: Apa dan saudara kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Ada untuk pemakluman anda semua petang ini kita dapat bersama-sama lagi mengisi rancangan Bari Mengaji di Tawa FM. Walau bagaimanapun, insyaAllah kita kena kembali bersama anda mengisi rancangan Mari Mengaji di Tawa FM bersama dengan pelbagai Ustaz Basin. InsyaAllah pada minggu harapan. Okay, apapun dan insyaAllah kita akan sama-sama mengisi lagu-lagu retro apabila jam ketiga ini. Ada selamat petang kita ucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan Tai FM kini. Mungkin yang sedang dalam perjalanan, dalam kenderaan balik dari kerja, hati-hati dalam perjalanan anda. InsyaAllah, mudah-mudahan didoakan semoga selamat sampailah ke rumah masing-masing. Dan mungkin ada yang baru nak turun kerja, sedang bekerja, kita ucapkan untuk anda semua. Okey, dan masih lagi dalam cuti sekolah, ada adik kita ramai yang bercuti-cuti bersama dengan keluarga. Mungkin ada yang mengambil kesempatan untuk melaksanakan ataupun berkhatan lah, untuk adik-adik kita selamat berkhatan, selamat berpantang lah di rumah, adik-adik kita, anak-anak kita yang berkhatan cuti sekolah ini, mudah-mudahan lekas sembuh, rajin-rajin makan ubat, okey. Baik, apapun sebelum itu, sekali lagi kita nak maklumkan juga mengenai dengan program sambutan jubli Intan Sekolah Menengah Konvensyen Yusri Letawau yang mana akan diadakan pada 13 dan 14 Jun, Sabtu dan Ahad nanti bertempat di SM Konvensyen Yusri. Ada pelbagai program yang bakal diadakan, pergisian program yang akan diadakan antaranya larian jogathon dan juga fun run, pameran kerja dan pertandingan mewarna, pertandingan ratu edik dan persembahan, dan juga ada jualan bazar. Okey, itu antara program yang berlangsung untuk bulan Jun ini. Okey, insyaAllah nanti kita akan maklumkan kepada anda larian hebahan serta program-program yang berlangsung di sekitar tempat anda sepanjang kita bersama-sama bersih ruangan jam yang ketiga dan keempat hiburan segmen Ritma Petang ini. Baik, selain itu, warga negara Malaysia akan menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 yang bakal dilaksana pada tahun ini. Dan menurut Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syakban menjelaskan warta kerajaan berkaitan pembaharuan tempoh sah laku itu yang sebelum ini ditetapkan 5 tahun sudah pun diwartakan. Okay? Jadi menurut beliau, tarikh pelaksanaan akan dimaklumkan kemudian. Ini semua adalah merujuk kepada perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam warta kerajaan hari ini. Dan sementara itu, menerusi warta kerajaan ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, individu berumur 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran sebanyak RM175, sementara golongan orang kurang upaya OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 pula layak mendapatkan pasport berkenaan secara percuma. Ya, warta dikeluarkan ini turut menetapkan kadar bayaran bagi menggantikan pasport yang rosak atau hilang bagi warga negara berumur 13 hingga 59 tahun, iaitu untuk kes kali pertama adalah sebanyak RM550, dan kadar bayaran itu meningkat berbanding RM400 yang dikenakan sebelum ini, dan perkataan kali kedua pula dikenakan sebanyak RM850, dan sementara perkataan seterusnya pula adalah sebanyak RM1,350. Bagi kes membabitkan warga negara berusia lebih 60 tahun, kes pertama penggantian dikenakan kadar bayaran RM375, kali kedua RM675 dan seterusnya RM1,175. Dan bagi OKU 18 tahun ke atas dan pegawai imigresen yang turut berdepan kes sama, bagi penggantian pertama dikenakan bayaran sebanyak RM200, kali kedua RM500 dan seterusnya RM1,000. Dan rakyat Malaysia ketika ini dikenakan bayaran RM200 untuk pasport dengan tempoh sah laku selama 5 tahun, sementara warga emas dikenakan kadar RM100. Okey, itu antara info kepada anda berkaitan dengan pasport yang sebelum ini hanya tempoh sah laku adalah 5 tahun, sekarang telah pun dipanjangkan kepada 10 tahun. Sampai bersama kami berusi hiburan segmen Ritma Petang, hiburan lagu-lagu retro mewarnai perjalanan kita berusi jam yang ketiga hiburan segmen Ritma Petang.
6: Dengarkan lagu-lagu retro

0: Sasarkan 10.000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10.000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10.000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.

0: Ibu bersama dengan Nani Suraya, okey. Berusia lagu hadir lakasi. Okey, apa pun dah. Ada sebenarnya cerita menarik kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini mengenai dengan seekor jerung betina bernama Ritinia. Apa gaya cerita dengan jerung betina ni? Okey, seekor jerung betina bernama Ritinia menjadi tumpuan di Rio de Janeiro apabila meramalkan kemenangan Brazil ke atas Maghribi dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi dalam acara yang berlangsung di Aquarium Aquario pada Rabu, Ritinia memilih bekas makanan yang dilabelkan dengan nama Brazil berbanding Maghribi di hadapan pengunjung yang hadir menyaksikan demonstrasi tersebut. Jadi aktiviti perkenalan meneruskan tradisi haiwan peramal yang sering dikaitkan dengan kejuaraan sukan utama di seluruh dunia. Jadi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Aquario, Marcelo Spielmann berkata, pemilihan jerung sebagai peramal bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemuliharaan spesies tersebut. Ya, menurutnya jerung sering dikaitkan dengan persepsi negatif, sedangkan haiwan tersebut memainkan peranan penting ya dalam ekosistem marin. Jadi Brazil akan memulakan kempen Piala Dunia mendatang Maghribi dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 dan pertama di laman sendiri sejak kejuaraan itu diperkenalkan. Dan sementara itu, sebuah patung lilin legenda bola sepak Brazil Pele turut dilancarkanlah di Museum Patung Lilin Tremblay Rio de Janeiro. Kalau sebelum ini kita nampak ada sotong, apa lagi? Macam-macam haiwan lah kan. Kali ini untuk Piala Dunia kali ini, Ritinia, seekor jerung betina memilih Brazil bakal menang lah atas Maghribi nanti dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Kita tengoklah nanti betul ke tidak ramalan Ritinia, Brazil menentang Maghribi untuk aksi pembukaan Piala Dunia FIFA nanti. Cerita mana kita kongsikan untuk anda pada petang ini.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Baik, sudah kurang 2 minit lagi kita akan melangkah ke jam yang terakhir untuk hiburan segmen Rhythm of Town, okay? Dan apapun selepas itu, sebagai penonton muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahdatu Selabukan Kunak, Sabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, 6.18 minit petang. Dan zon 4 Bandar Tawa Balung Berotai Kelabakan dan bahagian Tau Barat, 6.20 minit petang.
1: Bukan gurauan dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: dengan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my

0: الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, iaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah penderian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa semoga rezeki mencukupi.

ba'dih wa huwal azizul hakim. Maksudnya, apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, dan apa jua yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu. Dan ingatlah, Dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Fatir ayat yang kedua.

0: Golongan Orang Kurang Upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
1: Kesan-kesan dada. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan kerangan yang palsu seperti ketawa yang berlebihan. Tingkah laku turut menjadi agak luar biasa daripada berbagai segi termasuk kelincahan maupun dari segi pertuturan. Dada juga merangsang otak dan minda dengan memberi kesan di mana boleh mencetus keganasan. Pengambilan depresen menjadikan seseorang menjadi tidak aktif dan berada dalam keadaan tertekan dan sugul. Berbagai tekanan fungsi badan seperti jantung, pernafasan maupun buah pinggang turut terjejas. Dari segi fizikal, penagih akan menjadi kurus, lemah tenaga, malas dan kelihatan seperti dalam hayalan, pitam, pengsan dan berperasaan ganas. Daya tahan penyakit akan menjadi lemah dan mudah dijangkiti seperti kancing gigi, hepatitis, TB, HIV, AIDS dan maut. Hidup sehat tanpa dada.
2: Baik, Azuran, 6.36 minit petang waktu ini. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan kita menerusi hiburan lagu-lagu retro sehingga ke jam 7 malam. Santai bersama kami menerusi hiburan segmen Ritma Petang.
3: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

bersama dengan kumpulan Gersang Rusi Lagu Buku Cinta. Saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi hiburan segmen Ritma Petang untuk edisi hari ini, Khamis 4 Jun 2026. Diharapkan anda semua telah pun terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang diberikan berisi segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda sudi menemani saya sejak pukul 3 petang tadi sehinggalah saat ini. Dan jangan lupa saudara, tepat pukul 7 malam anda akan ikuti siaran sambut siar Sabah FM. Dan jangan lupa saudara untuk terus setia bersama dengan Tau FM esok, insyaAllah bersama rakan setugas lain. Saya kaya mudah diri buat seketika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersua lagi.

kembali bersama Kakachi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selamat mandu kepada anda. Pastikan anda ikut peraturan dan berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda dan biarlah lambat asalkan selamat. Yang bertugas petang ini sehingga ke malam macam Kakachi, selamat bertugas kepada anda.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: kita belum.
1: 101.5 FM.
2: Bah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah. Simfoni.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerajaan Sabah sedang merangka Plan Hala Tuju Industri Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE Sabah 2026 hingga 2030. Ia sebagai langkah strategik membangunkan industri OGSE yang mampan berdaya saing dan diterajui pemain tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata plan itu perlu bersifat praktikal, diterajui industri dan berorientasikan hasil, mengambil kira pandangan kerajaan, Petronas, pengendali, kontraktor, vendor, institusi kewangan serta penyedia latihan. Tiga bidang utama ditumpukan iaitu akses kepada modal, peningkatan keupayaan teknikal vendor tempatan serta padanan bakat bagi menghubungkan peluang pekerjaan teknikal bernilai tinggi kepada belia Sabah. Sektor OGSE mampu mewujudkan pekerjaan, memperkuku perusahaan kecil dan sederhana, meningkatkan kandungan tempatan serta menyokong matlamat Sabah Maju Jaya 2.0. Beliau berucap merasmikan persidangan dan pameran OGSE 2026 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun merangkap Menteri Kewangan Negeri. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan 60% pemilikan kontrak oleh vendor OGSE tempatan tahun ini. Setakat 2026, jumlah kontrak aktif vendor tempatan Sabah meningkat kepada 499 berbanding 133 kontrak pada 2021. Manakala 393 vendor OGSE berpangkalan di Sabah telah dikenal pasti dan dinilai berdasarkan keupayaan teknikal mereka. Sabah memerlukan syarikat tempatan bergerak lebih jauh yang mampu menjadi kontraktor utama, penerima teknologi dan pencipta nilai jangka panjang. Matlamat utama kerajaan ialah memastikan lebih banyak nilai ekonomi daripada industri minyak dan gas Sabah kekal di Sabah, sekaligus memberi manfaat lebih luas kepada rakyat dan ekonomi tempatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkuku tahap kesiapsiagaan susulan cuaca tidak menentu yang meningkatkan risiko kejadian pokok tumbang di seluruh negeri. Ketua Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM Sabah Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata sebanyak 109 panggilan kecemasan berkaitan pokok tumbang diterima setakat Jun tahun ini. Kudat merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 13 kes, Tawau 10 kes, Kota Belud dan Ranau masing-masing 7 kes. Pasukan bomba sentiasa bersedia bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku insiden yang mengancam keselamatan orang awam. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada ketika hujan lebat dan ribut petir serta mengelakkan berada berhampiran pokok besar atau uzur yang berisiko tumbang. Hampir 200 karya ditampilkan menerusi program Maha Karya UMS 2026 di Dewan Recital UMS yang berlangsung sehingga 25 Jun ini. Kesemua karya berkenaan adalah hasil karya 220 pelajar tahun akhir Akademi Seni dan Teknologi Kreatif UMS. Penyelaras program Dr. Mazrona Kalinggalam berkata program menghimpunkan projek akhir pelajar meliputi 5 disiplin iaitu teater, tari, teknologi, seni, visual, muzik dan penulisan. Projek itu turut menjadi platform penting dalam melahirkan graduan yang bersedia menyertai industri kreatif serta berperanan sebagai agen transformasi masyarakat. Tahun ini, pelajar diberi kebebasan meneroka pelbagai tema dengan sebahagian besar karya mengangkat isu sosial, budaya, seni dan tradisi melalui pelbagai medium kreatif. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu khas dalam temubual Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Φόνη.
1: Simfoni. Simfoni.
0: Jalanilah hari-hari kita dengan senyuman, meskipun pahit, tetaplah tersenyum, karena ia pengobat hati yang sakit.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM Bagus Ba. Lepas malam ini kita akan ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa. Tapi sebelum itu, Kak Aci ada pesanan untuk anda yang selalu layan radio menerusi RTM Click. Jumaat ini, esok 5 Jun, bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Click akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi itu anda tiba-tiba tidak dapat akses portal atau aplikasi RTM Click, jangan risau, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Dan kami memohon maaf atas kesulitan ini. Selepas pukul 5 pagi, semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

0: kamu tukar station ah? Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bang. Sabah FM.
1: Bagus, Bang. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Khusbah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sehat Doktor?
4: Alhamdulillah.
2: Malam ni berseri-seri.
4: Siapa esok
2: dengar
4: cuti?
2: Macam bawa isteri.
4: Ada.
2: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okey, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah. Tahfiz Darul Hasanah. Kita import khas dan bersandakan. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Napa jangan dijawab. Okey, insyaallah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Doktor. Bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal jauh datang. Lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ini dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mau bertaubat lagi dan mau tidak mau minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab. Dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan

0: salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua bahwa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahwa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat sholat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah, tahu lugai-lugai, pirau-pirau, itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah, dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya, Ustaz.
1: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya. Malas aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang. Tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan, Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya.

0: Ya Allah terlalu luas, meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab. Belajar di Arab Saudi. Di Sabah FM, bagus bah? Satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur? Tetapi kenapa Ghafurun? Kata nama Am. Bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator. Ini membuatkan saya cermat. Membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah, teruskan beristighfar kepada Allah, banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras, kita rasa ada sifat keakuan, seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian, kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lafazkan, astagfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa. Dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafaddal.
2: Terima kasih Ustaz Mudiri, para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Enggak cukup korum memanas kita ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang satu orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam enggak apa ngamben ini 3 orang. Macam shot. Sebab enggak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga. Daerah putatan 1, daerah kiulu, daerah tamparuli, kuda, cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru boleh bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat, kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah? Sedangkan kita solat pun. Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya di tangga. Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila isteri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras ke Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat, bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik. Kenapa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu. tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau beritahu cerita taubat, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita enggak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita enggak tahu makbulah ataupun tidak. Kita salat tadi isya, kita enggak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita enggak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari. Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama, makan roti canai. Lepas tu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, kompem, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dr. Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi begitu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang Ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tak aku mulai sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tidak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. enjoy dulu bang, nanti tua baru taubat. Ah, ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam, dan bagaimana kita ini mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ini, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya itu sampaikan tidak begitu tua. Jadi tafadhal Ustaz.
0: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, Muslimin, Muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau. Meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda. Pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih muda, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mamak bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Wih, nama awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama, bapak pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat, insya Allah hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, waliyauzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul, waliyauzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 nabi, 313 rasul. Kita bukan nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah, wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya, insya Allah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ini kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
2: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim. Dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuan, saya ini balik-balik buat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tiada gunanya aku minta ampun. Minta ampun berdosa lagi, minta ampun berdosa, tiada guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, jangan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau saya tidak silap mengharamkan rokok. Tak tahu kita ini macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap juga kan, diam-diam juga kan, istighfar saja. Lepas naik masjid, buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sampai rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun Derek. Sebab dia tahu dan kau tahu. Sampaikan Nabi menyebutkan, tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempoh. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun Derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Nazia cakap, Zaiqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih. Kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris. Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
5: Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiramu, keampunanmu. Tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan
0: ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa istri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. Dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tidak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat. Mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang membuka bakau tudungmu. Kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasang. Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lainlah bah. Kalau boleh, Ustaz, enggak boleh. Okay. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
6: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
2: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life. Bilang orang putatan, awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat zuhur resmi sudah bos. Dari tahiyat akhir masuk asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar sudah masuk asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk sholat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh. Dia makruh. Sebab sudah terlambat. Ujung nyawa. Tapi orang yang lambat sholatnya ada dua macam. Pertama, sholat karena memang sibuk. Guring cakut yau. Set. 8 bos, 8 pinggan. Allah. Nggak buat orang lapar dan orang mau. Degang, degang, degang, degang. Nggak sempat. 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Confirm kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang, confirm 50 kali menguap. Menguap, menguap. Baik solat, baik tidur dulu. 10 minit ataupun 15 minit baru sembahyang. Tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih. 5.50, lama lebar. Asar. Akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi, fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Yaitu sahun. Jadi, kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan, minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah, sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja. Sekejap lagi masuklah. Liji Arif bilang, sekejap lagi masuklah waktu solat asar. Di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun, Allahu Akbar seming zuhur. Itu tidak boleh. Itu sudah tidak sah, sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi, kira sajalah empat waktu tersebut. Tahiyat akhir pun ulama bilang diterima. Apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat, kita berusaha untuk cepat. Berusaha untuk cepat. Sama juga, tambah sikit. Kalau kodok, tertinggal seminggu subuh, bangun pukul 8, dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa. Kau kena terus. Bangun jak, terus ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, semayang apa bang jam 8? Duha. Sedangkan semayang subuh. Jangan kasih tahu orang, kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau tidak pergi masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah. Ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
5: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah SAW menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya karena kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu menit.
2: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kullu ibni adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj. Bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Teruskan Ustaz. Kesimpulan.
5: Panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, yang menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan kena sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, surga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Tapi surga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian. Wallahu a'lam. Bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khusbah. Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
8: Sebentar lagi utama 9 malam.
9: Bagus, Pak.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh Jawatankuasa Kelulusan Subsidi Petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menggena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tony Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam Persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans Nukut State. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

Bagus, Pak.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Mai crosslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

0: selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM di mana saja kamu berada ketika ini. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik ataupun portal RTM. Terima kasih lah. Okey, dadah, terima kasih juga buat rakan kita di JKKC yang ataupun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, sekarang ini sekitar pukul 12.30 malam, Hafrina akan bersama dengan anda semua. Jadi apa kita tunggu lagi? Jom kita layan terus slot Kuasa 3.
1: Ha! Elmo Gang! Seperti mati lampu!

0: sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Rupanya Brazil ni, nama dia berasal dari pokok Brazil Wood.
1: Oh, faham.
4: Nama dia ni pun kan kena nama selepas penemuan, penempatan orang Portugis di tanah itu, tanah besar itu pada tahun 1500.
1: Masihi, okay.
4: Ya, dan itulah banyak pokok Brazil Wood ni diimport. Diekspor ke luar negara, terutamanya di Eropah. Itulah dia sejarah nama Brazil.
1: Brazil lah.
4: Dari pokok rupanya.
1: Dari pokok.
4: Ya, pokok Brazil.
1: Menarik.
4: Good.
1: Thank you, cikgu.
4: Ya, baru kita tahu.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Bagus, Bas. Khabar FM.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bagus, Bas, Khabar FM.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Sumis Setting, lagu permintaan Anda berdarakan kita di WhatsApp Sabah FM. Semoga terhibur dengan lagu permintaan Anda tadi. Dan ini adalah sedikit mengenai kesehatan yang ingin kita kongsikan lah, yang mana saya sendiri pun baru tahu juga. Sebab satu ini saya tahu macam kalau daripada diri kita sendirilah kan yang terkena jangkitan ni. Pasal apa? Setidaknya mengenai bayi yang boleh kena denggi dalam rahim. Jika ibu dijangkiti denggi ketika hamil, virus tu boleh berpindah kepada bayi sebenarnya. Okay. Dan kalau mau tahu cara daripada tanda-tanda tu pada bayi yang terkena virus denggi ni, tandanya demam, lemah tidak aktif, muntah, kurang menyusu, ada ruam dan bintik merah di badan, pendarahan platelet rendah. Jadi segera dapatkan pemeriksaan jika ibu demam denggi ketika hamil atau bayi mula tidak aktif. Ya kan, kalau orang tengah hamil ni bukan semua ubat boleh makan. Ada setengah ubat saja yang dibenarkan oleh doktor pakar saja yang boleh diambil. Okay. Tidak boleh semua. Dia tidak boleh makan tahan sakit semua suka hati kalau macam orang yang tidak hamil ni. Okay. Jadi kena pastikan sentiasa pantau kesihatan anda. Kalau demam, pergilah dapatkan rawatan bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi kalau kira kan macam seorang ibu hamil cukup bulan ni datang ke hospital dengan demam, sakit badan dan bacaan platelet yang semakin menurun. Jadi pada awalnya tumpuan yang diberikan adalah kepada ibu kerana beliau sedang menunggu masa untuk bersalin. Okay, jadi bayi itu nanti kalau kita tengok dia akan lahir dalam keadaan yang kalau dilihat macam stabil, dia menangis, bernafas baik, tidak tanda yang terlalu mencurigakan. Namun selepas tu, selepas beberapa hari barulah akan nampak dia tanda tu jika bayi tersebut terkena jangkitan virus denggi tersebut. Okey, itu satu yang barulah Fina tahu. Nasiblah kan, alhamdulillah waktu sendiri pun tidak ada terkena macam begitu penyakit yang orang bilang begini kan. Tapi yang lain-lain tu yang bersalah orang bilang kan, yang danda tu memang banyak. Okay. Tapi apapun itulah dia dugaan bagi ibu-ibu yang hamil ni kan, apapun jaga kesihatan diri. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama kita dengarkan lagi terus lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah lagu daripada Faradia, Bertakhta di Hati buat anda semua.

0: Bantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Perancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Bagi ibu bapa, penjaga, kakak-kakak, abang-abang di luar sana, anda bersama-sama kita semua lah kan. Orang bilang sebenarnya kita ada tugas lebih sedikit sudah sekarang ni. Biasalah semakin orang bilang semakin maju kita dalam kehidupan kita ini, semakin banyak teknologi maklumat yang semuanya paling senang kita jumpai di ujung jari. Dan perkongsian pun, kalau kita salah berkongsi pun boleh mendatangkan orang bilang mungkin musibah ataupun menjadi masalah kepada diri kita sendiri. Tetapi itu kita, mungkin kita sebagai dewasa mungkin kita boleh tapis lah kan semua ancaman tu. Tetapi ancaman pemangsa cyber terhadap kanak-kanak ni, itu adalah tanggungjawab kita semua untuk melindungi kanak-kanak daripada ancaman cyber ni. Jadi kesedaran kita semua ni dan kerjasama seluruh masyarakat merupakan benteng utama bagi memastikan ruang digital kekal selamat untuk generasi masa depan. Yalah, sekarang ni ancaman pemangsa cyber ni terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dipandang ringan. Sebab apa? Mereka ni akan menggunakan teknik halus seperti macam memerhati dulu aktiviti dalam talian, lepas tu akan kumpul lagi tu maklumat peribadi, lepas tu buat analisis rutin harian, lepas tu barulah mereka akan macam cuba untuk membina kepercayaan sebelum mereka melakukan eksploitasi ataupun manipulasi terhadap kanak-kanak. Biasalah kan budak-budakan. Jadi ancaman seperti grooming dalam talian ni, buli cyber dan juga eksploitasi seksual kanak-kanak antara risiko yang semakin membimbangkan dalam ekosistem digital masa kini. Jadi kita lah yang memainkan peranan untuk sentiasa memantau penggunaan internet serta mendidik mereka mengenai keselamatan digital sejak usia muda lagi. Okey, jadi yang paling penting kita pantau aktiviti dalam talian kanak-kanak, elakkan perkongsian lokasi dan juga maklumat pribadi secara terbuka. Lepas tu didik anak-anak kita ni untuk mengenai risiko berinteraksi dengan individu yang tidak dikenali di internet. Dia bukan saja di luar tau. Kalau kita dulu kena pesan jangan ambil gula-gula, jangan ikut orang yang tidak dikenali kan. Tapi sekarang ni dia akan bertambah lagi. Sekarang ni kita perlu juga kenalkan dorang mengenai risiko dengan individu yang tidak dikenali di internet, di media sosial sendiri. Selepas itu laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan diam-diam saja ataupun buat viral di media sosial tapi tidak buat laporan polis, itu pun salah juga. Okey, jadi kita perlu bekerjasama untuk melindungi anak-anak kita. Jadi keselamatan bermula dengan kesedaran. Banyak kan kerja kita sekarang ni, bertambahlah, tapi itu untuk keselamatan generasi masa depan juga. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengarkan lagu permintaan rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Anda sedang mendengar Sabah

bang sudah. Okey, dah apa-apa sumbang pun dah apa. Yang penting dia, kita sekarang ni kalau kita harapkan hujan kan. Ah, jadi kalau sumbang biar diam-diam layan saja. Puji-puji saja. Bagus sampainya. Bagus nyanyian tu. Hujan satu tempat kami. Okey, tapi apa pun dah bilang, yang sedang memandu ketika ini hati-hati memandu, yang sedang beristirahat sambil istirahat, yang sedang bekerja sama bertugas, teruskan mendengar Sabah FM. Dan seperti biasa tepat pukul 11 nanti kita ada berita dari Altim Kuala Lumpur. Selepas itu kembali lagi dengan permintaan slot kuasa 3 daripada rakan-rakan kita Sabah FM. Bagus pak.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus ba?

0: Malaysia berjaya menarik pelaburan digital yang diluluskan bernilai RM250 bilion dalam tempoh 2 tahun lalu dengan projek-projek berkenaan dijangka mewujudkan kira-kira 80,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi negara serta hala tuju Malaysia dalam sektor pertumbuhan tinggi seperti kecerdasan buatan, AI, semikonduktor dan pusat data. Jelas beliau, Malaysia perlu bergerak melangkaui pembangunan berasaskan sektor tradisional dan mengambil pendekatan yang lebih bersepadu dengan menghubungkan sektor tenaga, pendigitalan dan pertumbuhan ekonomi. Kesinambungan dasar serta kejelasan kerangka kawal selia disifatkan lebih penting berbanding perubahan struktur kementerian atau pertukaran kepimpinan politik dalam memastikan keyakinan pelabur kekal utuh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, walaupun kementerian boleh disusun semula dan menteri silih berganti, dasar serta strategi yang telah disetujui perlu diteruskan secara konsisten. Jelas beliau, kejelasan dasar dan kerangka kawal selia yang mantap akan memastikan mesej kepada pelabur sentiasa konsisten tanpa mengira perubahan dalam pentadbiran. Sebanyak 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota yang melibatkan 82 kenderaan bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 3 hari pertama pelaksanaan penambahbaikan sistem tersebut. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, permohonan yang diterima kini sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Mekanisme rayuan itu disediakan khusus bagi syarikat atau entiti perniagaan yang mempunyai keperluan operasi melebihi had kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan bagi 23 jenis kenderaan yang layak. Pelaksanaan program biodiesel B15 yang diperkenalkan kerajaan disifatkan sebagai langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam usaha mengukuhkan ekosistem keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Menurut pensyarah kanan bahagian ekonomi, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdul Rais Abdul Latif, dasar inovatif itu bukan sahaja berfungsi sebagai instrumen pengurusan tenaga domestik, malah bertindak sebagai pemangkin utama mengurangkan kebergantungan fiskal Malaysia terhadap pasaran bahan api fosil global yang kini tidak menentu.
1: Dari perspektif fiskal pula, kita dapat lihat bahawasanya B15 juga boleh membantu kerajaan untuk menguruskan subsidi bahan api dengan lebih cekap dan lebih telus. Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET anggota ATM dilihat mampu membuka laluan kerjaya yang lebih jelas kepada bakal pesara dan veteran tentera. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
2: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Peruntukan sebanyak RM25 juta disediakan menerusi pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu pesawah, petani, nelayan, peternak dan pengusaha akuakultur berdepan peningkatan kos input, bahan api serta operasi pengeluaran makanan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Isham Hashim berkata, inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 14,131 pengusaha di seluruh negeri. Jelas beliau langkah berkenaan penting bagi memastikan bekalan makanan domestik terus terjamin serta sektor agro makanan kekal berdaya tahan dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Lebih 1 tan beras dipercayai diseludup dari Thailand berjaya dirampas pasukan gerakan UMNO di pangkalan haram Simpangan Tumpat, Kelantan. Menurut Komander Briget Tenggara PGA, SAC Ahmad Razif Hussein, rampasan melibatkan pelbagai jenis beras dan sebuah kenderaan SUV dianggarkan bernilai RM36,665. Ketika serbuan, anggotanya mengesan beberapa lelaki sedang memunggah guni beras dari sebuah perahu ke dalam sebuah kenderaan. Namun semua suspek berjaya melarikan diri dengan menaiki perahu menuju ke negara jiran sebaik menyedari kehadiran pasukan keselamatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi dan Beras Negara 1994. Luar negara. Pasukan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melawat petugas barisan hadapan bagi menangani wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC. Delegasi tersebut mengunjungi Mokbualu bagi menyokong komuniti setempat serta menyampaikan mesej solidariti terhadap usaha menangani wabak tersebut. Dalam pada itu, data rasmi menunjukkan jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu meningkat kepada 363 kes termasuk 62 kematian dilaporkan. Tembok luar Istana Himeji Tapak Warisan Dunia UNESCO di Barat Jepun didapati rosak, kemungkinan disebabkan angin kencang daripada taufan Yangmi. Kyodo News melaporkan kira-kira 4 meter persegi plaster terkelupas berhampiran tingkap kekisi turret yang diklasifikasikan sebagai harta budaya penting di sebelah utara benteng utama. Istana abad ke-17 di wilayah Hyogo itu turut dikenali sebagai Istana Bangau Putih kerana bahagian luarnya yang berplaster putih. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan buat pertama kali di sebuah zoo di Indonesia sebagai kejayaan usaha pemeliharaan spesies terancam negara itu. Menurut Dr. Haiwan Gilang Ramadan di Prigen Safari Park, proses kelahiran yang berlaku secara normal itu sekaligus meningkatkan populasi spesies tersebut di taman berkenaan kepada 8 ekor. Harimau Sumatera merupakan subspesies terkecil di dunia yang kini berstatus sangat terancam. Badminton Terbuka Indonesia beregu wanita utama negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Sung Yuswan 21-18, 21-19. Sementara itu, beregu campuran negara Goh Sun Huat Shivon Jamilai turut mencipta kejutan menewaskan wakil tuan rumah yang menghuni ranking ke-9 dunia Jafar Hidayatullah Felicia Albeta Nathaniel Pasaribo. Mereka menang 21-15, 21-19.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Okey, hari ni hari Khamis kan. Esok Jumaat, hujung minggu selalunya aktiviti kawan-kawan macam biasa, ada yang pergi hiking, ada yang pergi, dia bilang, tidaklah pergi tamu-tamu saja. Dia bilang meronda tamu mana lagi yang belum dironda. Okey, tapi kalau aktiviti hiking ini, okey, hiking selalunya dia memang masuk ke hutan lah kan. Andalah Prina, kami masuk tempat lain. Nah, mana sajalah asal masuk mana-mana hutan je lah. Orang macam mana asal tebal sikit hutan lah tu. Okey, ini kalau formula yang kita kongsikannya itu, kalau anda sesat di hutan, guna formula STOP, iaitu S untuk sit, duduk, T untuk think, fikir, O observe, perhati, P plan, rancang. Okey, dan juga sebenarnya apa yang boleh menyebabkan berlakunya sesat ni, iaitu kadang-kadang bila hujan lebat dan kabus tebal, masalah komunikasi dalam kumpulan, keletihan melampau, kekejangan otot dan kecederaan, panik dan hilang fokus. Yang panik dan hilang fokus tu adalah satu yang sangat bahaya lah, terutama sekali bagi yang pertama kali membuat pendakian. Memang akan panik. Kadang-kadang kita cuba untuk bagi tahu jangan panik, tapi bagi anda yang pernah mengalami situasi tersebut, untuk kali pertama memang kita akan panik, tapi cuba berdoa dan bertenang dulu, minta ketenangan untuk anda dapat berfikir dengan normal jelas, okay? Dan cara mudah untuk dikesan melalui udara, kalau boleh anda kekal di kawasan selamat dan terbuka, dan bentangkan kain ataupun pakaian yang berwarna terang, bentuk simbol SOS guna batu ataupun kayu, ataupun guna asap dan pantulan cahaya cermin. Okey, itu kalau bagi anda yang sesat lah. Tapi apapun, kita harapkan hobi anda ini tidak mendatangkan masalah kepada anda semua, dan semua pun memang sudah faham apa yang perlu dibawa waktu mau pergi mendaki, dan pastikan tidak ketinggalan daripada kumpulan, dan kumpulan tu kalau boleh janganlah berpecah. Okey, kalau boleh sama-sama naik, sama-sama turun. Okey, yang tukang jaganya tu mesti ada penjaga. Setiap kumpulan yang naik tu mesti ada penjaga. Dia mesti kalau tengoklah berapa bilangannya. Kalau besar bilangannya, besar juga lah bilangan penjaganya. Jadi kita tidak mau, kita bilang aktiviti hobi kita tu yang boleh mendatangkan kesihatan tu mendatangkan kecelakaan pula lebih banyak. Okey, apapun, hati-hati kepada anda semua yang suka yang aktiviti mendaki semua ni. Baiklah, kepada anda teruskan lagi mendengarkan abar yang lebih lagu, lebih santai dan lagu permintaan yang seterusnya. Sabah FM, bagus wah.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Sampai sudah di hujung segmen Waria Lebih Lagu Lebih Santai untuk hari ini. Dan insyaAllah Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Selasa minggu depan lagi. Dan entahlah macam hari berapa tu Afrin akan bersama dengan kamu lagi. Macam hari berapa lagi ya? Macam minggu depan lagi. Satu minggu depan Afrin tidak ada. Minggunya akan datang lagi baru Afrin ada. Okay? Jadi kalau mungkin kalau ada perubahan, ya adalah Afrina. Tapi kalau setakat ini memang minggu depan Afrina tidak ada. Jadi anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil untuk sepanjang minggu itu. Jadi kepada anda semua, apapun yang anda lakukan, pertama seperti biasa Afrina selalu ingatkan, keselamatan adalah yang paling utama. Sebelum, kalau dibilang di rumah jadi Afrina, ya di rumah pun pastikan sebelum tidur semua jendela kamu, pintu kamu sudah dikunci. Okay? Dan kalau terdengar bunyi orang bilang di luar, air pipe terbuka di garage kah, perhatikan dulu dari dalam. Kadang-kadang itu adalah salah satu teknik pencuri yang mau kita keluar rumah pergi tutup tuh air tuh sebenarnya. Itu pernah juga telah tular di media sosial kan. Jadi hati-hati semuanya di mana saja kamu berada. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang yang seterusnya, minggu ketiga. Dan kepada anda semua, selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nasional FM.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

Altuinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita terus layan untuk edisi hari ini, bulan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan suka saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan cahayanya, dengan baiknya. Yang mana rasa mengantuk tu tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus on, kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Masihnya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Bro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Masihnya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Game Bro Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Robahali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ini. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurah rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalang dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah. Serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM. Serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir. Terima kasih. Sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang kan. Tadi mesti ada yang pelik, kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik. Ya? Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ibu hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih. Ya, tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur. Dengan lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, hadir bersama-sama di TikTok lah, ya. Terima kasih hadir tepi-tepi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan terima langsung di RTM Klik.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masih dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Menghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama Nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang buat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut Matang dan Selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: Bantuan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki pipe air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Satu Kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup amat damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun. Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Iglas, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Klik masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya Miss Lai tengah lipat baju. Ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan. Tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya. Baju kurung. Yang berperang di dapur, Emma Lambung. Waalaikumsalam, Emma Lambung. Terima kasih Han, budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat cake. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kak Aziz, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Baha. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi give eh. Baik juga, terima kasih. Allahu Akbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sari Amri yang akan terus berkumandang menyelikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingula eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi. Layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan daripada Sari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

saja yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menerosi Nasional Gemuruh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu nostalgia mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina, bagi gift semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza, selamat berkunti. Terima kasih. Jets turut hadir bersama Asfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz Mat Husin, terima kasih. Ajim Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning, Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah mesti warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Budak sini, terima kasih. Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKAMI. Santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam hari Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua game buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cuba terus hadir bersama dari Ipoh, terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Reed Sabah Ons, Terengganu pun on hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan game buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua geng buruh hantu hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Ayi juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hari menonton ya, yang tepi-tepin tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh. Terima kasih orang Utara. Terima kasih orang Selatan, orang Pantai Timur, Pantai Barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Hati betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya. Dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Berikan lagunya Jumpa ke di Rembulan. Pastinya terus menghiburkan kita pada pagi ini. Ramai yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur dalam lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tintin. Lucu terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bak kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Inilah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita je, kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, Ita Chor Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semua kemurahan rezeki, Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita Chor, Virginia Vanessa, sama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, pecinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Abby Hashim, Triple F, Vita Rosaya, Mina RR, Wajah Kuning, dan 6979, Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan, Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin, Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya, Nasional FM sentiasa di hati, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik dah mula lentuk ke pagi-pagi ni? Akan dah mula lentuk awal lagi. Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk, tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya? Kena kopi panas dulu, kopi O kau. Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati. Bagi tenangkan jiwa. Bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini, semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri, kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk,
Saya akan buat Abang Jamil segar sampai Abang Jamil sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya, bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopulerkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

kasih dan dirinya ditulis S. Amin Saham. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan. Tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah di sulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gebro Hantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Berhulu segala hari-hari Jumaat edisi hari ini 5 Jun 2026. 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bak kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah. Yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jana insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers. Yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam sedari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya. Yang bagi gift semoga murah rezeki selalu. Esok 6.6 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh. 0606-2026. Ada yang buat kenduri kahwin ke tu eh. Tarikh yang cantik. Tarikh keramat untuk tahun ini. Edisi 2026 Masihi. Lori banyak pakatin Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu. Kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya yang hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan songkok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Dia mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini. Saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak, Dahlah, Datu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, dan khususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis, ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Acik Spino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026. Pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik. Bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua. 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa. Kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu. Semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 MEC Cinta Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Punten ke KL. Pon-pon lagi. Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam itu, kita tak macam itu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit. Tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik. Rezeki kita dapat kerja yang bagus. Rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini. Rezeki anak yang soleh, anak yang solehah. Rezeki suami dan isteri yang baik. Isteri, suami yang dengar kata. Dan semuanya lah, pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan. Itu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur. Dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betul kan ayat kita sebenarnya? Di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita. Belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia. Rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je dia. Stairway to Sea. Ya, kupu-kupu pelancong, terima kasih. Video Perak hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik. Tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham pelik cuaca. Baik, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Tanya kita bersama dengan sahabat kita Bia dari Sarung Jaya, Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin, Bro 2 Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Terus muncul, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kekal layan terus.

pagi masih lagi bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda. Untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Marina Zainul, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, teacher hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12:30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya Lady Hida, Mr. Joe Ita Chod Ita Rosaya, Nur Isa Virginia Veniza, Triple F Bunda Anggun, Miss Lai Hazli Sabaha, Wani Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras Inaina, Hasya Umar, Sabaria Awang Shazwan, Aziz Ahmad Hussein, Cik Nona Jumain Kromok, terima kasih hadir. Farhana Patricia yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya, sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir. Suratan Takdir, Angah Fuzia, Zuliana, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Dawiyah Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia. Terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini. Di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Masnya Sanawi dari Sibu, Sarawak yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu. Lagu best yang paling penting, selamat pengantin baru buat sahabat saya Syahira Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Hussein, Muhammad Hishamuddin. Selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM. Game Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya. Kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir. Pin-pin, pon-pon. Abang-abang dan agak-agak lori, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu, ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lele, lagu-lagu tangkap lentok. Disulami lagu-lagu baru sikit lah, ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap tangkap lentok. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua. Wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak Burung Hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus luncur sehingga nampak pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama. On, jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu. Sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Tronoh, luncur terus Genesai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Allah kebar, nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus.
Jadi kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja? Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

apa-apa boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
2: Rentak

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalapan ada penyakitnya bos. Ya, ndak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah biasanya yang mengundang penyakit kan. Nauzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskuninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya nih dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati. Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM 107.9.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Jangan dibuang detik tu, senilai uang waktu ni. Masa berjuang nanti wait, cuma makan dengan kenyang, kena mahir. Susun atur gerakan bersama, bawa satu nama, tegakkan bendera. Panji dikibar itu

0: banting tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap parah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus, silap sikit benteng boleh tembus. Dipukul dengan deras, bangun dari ditindas.
1: Awang FM, pilih

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Rancang Pagi Tawa FM, ZZ Pilihan Anda, 65 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua yang mendengarkan kami di Tawa FM, stesen pilihan anda.
1: Hai hai Wan Ji.
0: Hello.
1: Apa khabar?
0: Ha? Okey saja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, berbaju pink.
0: Berbaju merah jambu.
1: Jadi hari ni nampak jambu, nampak jambu, nampak merah, nampak pink-pink lah hari ni.
0: Bila saya dah nampak jambu, Zah?
1: Ya kan? Sama sudah ni dengan kulit.
0: Oh ya. Aku tahu kau fikir apa, benda lain tu kan?
1: Anda, kawan-kawan. Hari Jumaat hari ni, Wan, dosa. Okey, pertemuan dan kami Universiti Segmen Rentak Pagi di hari ini, hari Jumaat.
0: Betul.
1: 5 Jun 2026. Bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Ya, anda akan berteman dengan Azhar dan juga Wan J sepanjang 4 jam yang pertama untuk siaran Tawa FM ini menerusi Rentak Pagi. Seperti biasa, macam-macam lah pengisian kita ada. Kita ada tinjauan cuaca.
1: Betul.
0: Kita ada berita ringkas sampai FM 6.30 minit pagi.
1: Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
0: Ya, apapun, kami mengharapkan semuanya akan terus setia bersama dengan kami yang tengah dalam perjalanan pergi tempat kerja. Selamat memandu dengan berhati-hati, kan?
1: Ya.
0: Minggu depan kan, Zah, sekolah, Zah?
1: Ya.
0: Jadi mungkin ada yang ibu bapa tu sambil-sambil dia memandu pergi kerja, macam berfikir lagi, apa lagi anakku belum buat, ya? Apa lagi anakku belum
1: ada
0: buat?
1: Ada kerja rumahnya ni, ya? Apa lagi ya? Apa yang mungkin kehabisan pensel kan?
0: Iya, betul. Tiba-tiba nanti anak yang datang.
1: Buka sekolah anda dah pula semua.
0: Apa yang paling best kalau budak-budak ni, Zah? Esoknya sekolah, malamnya baru beritahu. Mama.
1: Itulah, aduh.
0: Mama, besok mau beli.
1: Kenapa nak bagi tahu nanti subuh, nanti tengah malam?
0: Lupa, Mama.
1: Kedai semua sudah tutup.
0: Pernah tu, Zah, kalau saya dulu masa saya masih di KK kan, di depan kakak saya. Jadi kalau macam yang anak-anak buah tu yang besoknya mau
1: sekolah,
0: mau PSV, baru teringat malam.
1: Betul, selalunya ni lah PSV.
0: Ya, betul. Seni ni. Terus mama saya cakap, apa juga kau buat selama ni? Main game je, kerja bukan?
1: Cikgu sudah bagi tahu beberapa hari. Cumanya mungkin lupa. Tapi bagus juga lah, ada grup kan.
0: Betul. Itulah sebab dari disebabkan itu mama yang pergi chat dengan cikgu, minta buat grup. Jadi senang. Jadi senang terus apa ni?
1: Betul.
0: Dari grup sejaklah diinform kan. Jadi mama saya pun tak jugalah yang sampai last minute. Tengah malam bazar baru mengetahu.
1: Itulah bahagian anak-anak. Janganlah gitu kan. Nanti bagus-bagus. Ibu bapa ni tak ada darah tinggi. Tiba-tiba pula ada kan.
0: Itulah perangai budak-budak sekarang ni. Aduh, ini lucu juga kalau kita ingat balik.
1: Ya, itulah. Jadi kalau tengok-tengok jugalah kan. Buku-buku sekolah anda, anak-anak anda kan. Pantau-pantau juga mereka kan. Okey, pertemuan kita pastinya untuk 4 jam. Dan terus teman-teman bersama kami
0: di Rentak Pagi.
1: Ini dia Wani Hasrita,
0: Lembayung Tari.

0: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tawo FM. Pilihan anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wan, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi tiada hujan, petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Begitu juga keadaannya malam, ya, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Baik, seterusnya tinjauan cuaca untuk daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau tiada hujan, namun demikian sebelum petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam kembali kepada keadaan tiada hujan. Begitu juga dengan daerah Kundang, pagi ini tiada hujan, sebelah petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam tiada hujan. Bagi daerah Semporna, dari waktu pagi hingga ke petang sampailah ke malam, ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku di daerah berkenaan. Manakala untuk daerah Lahad Datu, sama keadaan seperti daerah Kundang dan juga Tawau tadi, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat dan sebelah malam pula tiada hujan. So minimum dicatatkan secara purata untuk keempat tempat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Untuk kawasan pelancongan pula, bagi Pulau Sipadan, pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang hingga ke malam juga tiada hujan dijangkakan berlaku di kawasan pelancongan berkenaan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Dan untuk keadaan laut, bagi perairan Timur Sabah tiada hujan ditinjau di sebelah pagi ini, petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam kembali tiada hujan. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Dan perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat sepanjang hari ini, pagi, petang sehinggalah ke malamnya. Juga angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Perintah.

Usaha memperkukuh pelaksanaan projek pembangunan persekutuan di Sabah dalam suasana ketidaktentuan ekonomi global. Antara fokus merenew projek Sabah Menpro. Ketuanya Datu Seri Panglima Saleh Tun Said berkata, pendekatan selaras fokus ditetapkan Ketua Menteri untuk menyegerakan projek persekutuan yang lewat atau tergendala. Menpro juga akan bekerjasama dengan kementerian, jabatan dan agensi pelaksana bagi memperkukuh pemantauan projek.

0: Ya, pilihan anda tahu FM.
1: Meriah
0: kita awal pagi. Enam 42 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang bersama kita, rakan-rakan kita di sebahagian Sandakan, di Felda Sahabat, di Lahadatu, Kuna Sempurna, Kalabakan, di Sebati, yang mendengarkan kita,
1: rakan-rakan pun kita adakan. Juga ada yang mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Thank you so much, Maksukul.
0: Terus layan Tau FM di mana sahaja anda dapat mendengarkan Tau FM. Tapi menerusi RTM Klik.
1: Betul. Ada kami maklumkan jugalah kepada anda ya.
0: Betul.
1: Bahawa RTM Klik ketika ini sedang mengalami gangguan ya, capaian pada bermula tengah malam tadi sampailah ke 5 pagi untuk kerja penambahbaikan sistem, dan mungkin ada yang masih lagi mengalami keadaan berkenaan. Betul. Ketika ini dan diharapkan anda boleh beralih ke portal Radio RTM pula.
0: Ya, betul. Okay. Anda boleh dengarkan siaran radio kita, 34 stesen Radio RTM ya, Wan. Dan juga itu semuanya untuk kerja-kerja penambahbaikan.
1: Penambahbaikan.
0: Okay, kita adakan mendengar kita ni, Alicia di Sempurna. Assalamualaikum. Hai, Wan J. Azam.
1: Hai.
0: Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Lain terus Tau FM. Mantap bahawa pertemuankan Wan J. Azhar dengan hiburan yang best-best. Sentiasa menghiburkan kami semuanya. Terima kasih. Selamat berkonti.
1: Terima kasih untuk Nisha yang menyapa kita pagi-pagi ini di WhatsApp Tawau FM. Apapun, kita ingin kongsikan kepada anda tajuk respon pagi kita.
0: Tajuk kita pagi ini seketika nanti kita akan kongsikan dan juga kita akan kongsikan
1: info waktu solat.
0: Ini dia Dewi
1: Doktor Cita Mama.

0: FM ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu Zuhur 12.07 minit tengah hari. Fardu Asar 3.32 minit petang. Fardu Maghrib 6.18 minit petang. Fardu Isyak 7.33 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.35 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pak.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi.
1: Assalamualaikum, nama ni kebelum. Kau apa, kau bad, bad apa, bad man.
0: Rentak Pagi.

0: Ya, dan tak pagi tahu FM pilihan anda, 6.55 minit pagi mengambil 7 pagi.
1: Ya, 7 pagi kita akan mendengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Ya, jadi seperti biasa kita kongsikan tajuk kita ini bercerita berkisarkan pada kenangan lah.
1: Ya, masalah kenangan.
0: Kenangan kan, yang sampai sekarang masih teringat-ingat, disebut-sebut, ya Wan? Diungkit-ungkit.
1: Ya Allah, macam-macam perangai kita time kecil.
0: Kalau Wan je.
1: Nantilah kita cerita.
0: Itulah kan.
1: Macam-macam perangai kan kita time kecil kan. Jadi ada kalanya kita tak sedar, kita lupa sudah.
0: Betul.
1: Tapi orang sekeliling akan ingat kita. Wih, kalau kau dulu, bilang orang, bukan mainlah gaya mu begini begitu.
0: Perangai masa kecil, ataupun sikap ataupun gaya kamu lah kan. Yang masih kamu ingat dan selalu diingatkan oleh keluarga ataupun rakan-rakan kamu lah kan.
1: Itu topik kita untuk respon pagi hari ini.
0: Betul. Dan antaranya mungkin suka chop-chop ni. Maksudnya chop ni, kalau dia nampak barang kan, dia nak mau sudah beralih, dia nak mau berganjak.
1: Pak, aku mau itu.
0: Sampai terguling-guling menangis. Kalau lagi nak dapat.
1: Aku mau itu, Pak. Aku mau itu, nak mau balik. Aku lah tu perangai aku begitu.
0: Saya pun ada situ. Saya jadi keras di sana. Itu yang dibagi tahu lah oleh saya punya mama. Si adik ni, kalau dia mau sesuatu, dia akan keras di situ sampai dapat.
1: Tiba-tiba jadi berat kan. Habis tu ada dialek kita. Nah, begitulah gaya memasak kecil kan.
0: Mudah saja jadi kongsikan kepada kami. Kami nantikan respon-respon anda. Ini dia Ligo
1: daripada Ultimate
0: Amboy.
1: Terus bersama dengan kami.
0: Terima kasih.

0: 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.
1: Awal FM

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Selamat pagi, tawai FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 7.24 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus layan tawai FM. Ada yang baru layan tawai FM, menerusi 4 frekuensi tawai FM di 100.1, 93.6, 99.1, juga 88.3 MHz. Teman-teman kita di rentak pagi ini dengan tajuk respon pagi yang sudah pun dikongsikan menerusi WhatsApp dan juga di Facebook Tawai FM. Tajuk kita yang kita kongsikan pagi ini mengenai sikap perangai, gaya masa kecil. Tapi sekarang ni masih lagi disebut-sebut kan. Mungkin itulah kan jadi kenangan. Jadi kamu kongsikan perangai masa kecil. Antaranya suka cop-cop. Itu antara contoh lah. Kalau mau sesuatu tu sampai berguling-guling. Berguling-guling menangis kan di kedai tu, selagi nak dapat, selagi itulah dengan perangai, dengan gaya tu. Jadi kalau kamu, apa perangai? Satu perangai kamu yang sampai sekarang keluarga ataupun kawan-kawan kamu jadikan itu sebagai modal untuk membahan dan disebut-sebut lah ya. Jadi kamu kongsikan menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp. Untuk dialog kita, nah begitulah gayamu masa kecil kan. Itu untuk dialog kita. Jadi Azhar nantikan, Azhar dan juga Wanji nantikan respon anda. Baik, 7.30 minit pagi seperti biasa kita ada apa yang tular akan kami kongsikan. Berita Tawai FM 7.45 dan juga Positif Pagi bersama dengan Bro AK selepas ini.

0: Anda sedang layan Hot FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular untuk hari ini kita ingin kongsikan kepada anda. Ini kisah yang pastinya memberikan inspirasi kepada anda semua yang mungkin bercita-cita tinggi. Okay, untuk menjadi seorang kru penerbangan ataupun cita-cita lain yang orang kata ya memang agak sukar untuk direalisasikan.
4: Yeah.
3: Tetapi inilah yang berlaku yang kepada
4: one.
3: Seorang anak Cina ni.
4: Ya, yeah, okay. Betul. Dulu katanya sibuk dengan menguli-uli tepung kan. Dia ni budak dapur sebenarnya ya. Tapi sekarang ni menjadi wajah untuk syarikat penerbangan. Bukan Malaysia tetapi antarabangsa.
3: Betul, penerbangan antarabangsa. Okey. Dan perkataan berani mungkin paling sesuai menggambarkan perjalanan hidup Sean Wee, 31 tahun. Dibesarkan dalam aroma roti dan pastri segar di sebuah pekan bersejarah. Pastinya Melaka ya.
4: Ya, betul.
3: Dan Sean kini membesar dalam persekitaran yang mengajarnya arti kerja keras sejak kecil.
4: Siapa sangka Wan, anak muda yang dahulunya sibuk dengan tepung kan, menguli-uli tepung ni di kedai roti bapanya di Melaka, kini tegak berdiri sebagai antara wajah utama industri penerbangan serantau. Dan kisah Sean ini bukan sekadar tentang mengejar cita-cita Wan, tetapi tentang bagaimana keberaniannya untuk dia mencuba sesuatu yang di luar zon selesa, mampu untuk mengubah takdir hidup seseorang.
3: Ya, macam Azhar cakapkan tadi, dia dibesarkan di Melaka, keluarga pembuat roti. Okay, dan sejak kecil dikelilingi bau roti dimakan segar. Dan mungkin ketika rakan sebayanya sibuk menghabiskan masa bermain, Sean memilih untuk membantu keluarganya di kedai.
4: Betul.
3: Ya.
4: Dan di tengah-tengah kesibukan melayani pelanggan dan juga menyediakan pastry itu, dia mula mengasah sebenarnya kemahiran hospitality-nya. Asas yang tanpa disedari akan mengubah masa hadapannya.
3: Betul. Yalah,
4: dia sudah berhadapan dengan
3: biasa,
4: orang
3: ramai. Biasa kan? Dan sebelum melangkah ke dunia awan biru, Sean memulakan kerjaya sebagai chef junior sebelum beralih ke peranan chef pastry. Baginya, makanan dan layanan pelanggan adalah jiwanya. Tetapi takdir mempunyai perancangan yang lebih besar untuk anak muda Melaka ini.
4: Wow, handsome eh Wan. Dia nampak sangat kan, dia macam campuran-campuran sudah kalau kita tengok muka.
3: Bapanya barangkali
4: mungkin,
3: ya.
4: Mungkin kan. Dan menariknya, impian menjadi kru kabin ni tidak hadir sejak kecil. Tetapi ia muncul secara tidak sengaja melalui perbualan di kaunter kedai roti keluarganya yang terletak berhampiran lapangan terbang Melaka.
3: Ya, kedai mereka, kata Sean, sering dikunjungi kepada juruterbang. Perbualan tentang gaya hidup mereka bangun di bandar berbeza, berjumpa dengan orang dari pelbagai latar belakang, dan itu mencetuskan rasa ingin tahu yang mendalam dalam dirinya.
4: Sampai dia mungkin ada muka kan Wan.
3: Betul.
4: Jadi orang yang datang ke kedai roti tu offer lah kan.
3: Kau nak muka jadi ni? You tak nak ke jadi flight attendant?
4: Cuba datang temu duga. Bagi seorang anak muda yang menghabiskan sebahagian besar hidupnya di kejiranan yang sama, sudah tentu perasaan untuk melihat dunia luar itu merupakan satu yang sangat-sangat mengujahkan lah kan Wan. Dan katanya Sean sedar bermula dari situ dia mahu menjadi sebahagian daripada dunia berkenaan.
3: Tanpa perancangan terperinci atau persediaan yang sempurna, Sean nekat melayari internet dan memohon jawatan kru kabin. Jangan takut gagal, itu prinsip mudanya.
4: Betul.
3: Dan beralih daripada dunia kulinari ke penerbangan merupakan satu perkara yang besar dalam hidupnya. Ada waktu kata Sean dia ragu mampukah budak dapur sepertinya berkembang dalam persekitaran profesional yang berbeza.
4: Namun Sean membawa senjata. Ada senjata ya, Wan? Yang sudah menjadi darah dagingnya itu ketenangan dalam bekerja dan ikhlas dalam melayani orang ya. Dan pada usia 19 tahun dia memulakan langkah pertamanya bersama dengan syarikat penerbangan antarabangsa inilah ya, sebelum menyertai keluarga besar Scott.
3: Scott. Okay. Ramai yang menyangka tugas kru kabin hanyalah menghidang makanan dan senyuman, tetapi realiti di sebalik tabir jauh lebih mencabar. Sean kata mereka dilatih sebagai pembantu pertolongan cemas. Satu, anggota pemadam kebakaran.
4: Betul.
3: Dua, dan petugas tidak balas kecemasan. Semuanya berkaitan dengan kecemasan ya.
4: Betul.
3: Mereka akan memantau keselamatan penumpang pada ketinggian 35,000 kaki.
4: Dan menurut perkongsiannya juga ya Wan, salah satu momen yang paling menguji ketahanannya adalah apabila perlu meleraikan pergaduhan antara pasangan suami isteri dalam pesawat.
3: Suami isteri yang bergaduh
4: pun boleh.
3: Sebagai kompleks leader, bukan mudah untuk Sean perlu kekal tenang demi memastikan keselamatan 300 nyawa lain tidak terancam.
4: Jadi situlah katanya dia mula belajar bahawa kesabaran dan juga komunikasi adalah alat keselamatan yang paling ampuh.
3: Ya, okay, itulah antara kisah
4: sedekat sudah ya Wan.
3: Sedekat bersama dengan
4: syarikat penerbangan tersebut kan.
3: Kompleks leader lagi.
4: Betul.
3: Tapi kalau tengok baju pakaian mereka ni macam baju corporate biasa kan Zah. Tapi t-shirt sebenarnya.
4: T-shirt.
3: Tapi itulah kita bukan mau highlight apa penerbangan, apa apa jenis syarikat kan. Tapi kita mau highlight di sini adalah bagaimana semuanya seseorang itu berjaya mengubah hidup keluarga mereka kan.
4: Betul.
3: Walaupun mereka tidaklah kais pagi makan pagi, tetapi bila ada sesuatu jalan yang dibuka,
4: mencuba
3: bila
4: sesuatu kita yang baru.
3: Ya betul, kita cuba sesuatu yang baru dan jangan pernah takut dengan peluang yang ada.
4: Betul. Akhirnya peluang tu sampailah. Sedekat
3: betul.
4: Sudah.
3: Dapat digapailah peluang
4: 19
3: itu.
4: Tahun sekarang, 31 tahun kan?
3: Oi,
4: cukup lama jugalah dalam dunia penerbangan ni, Wan. Jadi itulah, mudah-mudahan menjadi
3: 12 tahun sah.
4: Inilah kan, sebagai untuk adik-adik kita kan.
3: Betul.
4: Jadi terus bersama kami.
3: Ini redak pagi.
0: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

5 Jun 2026, fokus berita pagi ini, MCMC kenakan tindakan terhadap 8 individu sebar berita palsu. Aktiviti sukan perlu terus diperkasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junaid menerusi berita Tawau FM. 8 individu dikenakan kompaun sebanyak RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Setiap individu tersebut dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut. Demikian menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching kepada media pada Majlis Bersama Rakan Strategik Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Lebih 600 hantaran palsu dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sehingga 6 Mei lalu, termasuk dakwaan tidak benar berkaitan harga bahan api dan situasi di Selat Hormuz. Ini menunjukkan ancaman serius informasi disinformasi dalam lanskap media semasa. Media terus perlu terus berperanan sebagai benteng utama untuk menangkis berita palsu. Dalam usaha memperkukuh tadbir urus media, Majlis Media Malaysia MMM melaksanakan mekanisme aduan fasa 2 bermula 8 April lalu yang mewajibkan semua aduan dibuat melalui platform rasmi. Sehingga 31 Mei, sebanyak 13 aduan diterima dengan 11 daripadanya telah diselesaikan. Dalam perkembangan lain, Tabung Kasih Ed Hawana telah memberi manfaat kepada 768 penerima sejak 2023 melibatkan sumbangan keseluruhan bernilai RM2.24 juta.

Sukan perlu terus diperkasakan sebagai platform utama membentuk generasi muda yang berdisiplin, berdaya tahan serta memiliki jati diri yang kukuh dalam menghadapi pelbagai cabaran sosial masa kini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Nizam, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penglibatan aktif dalam sukan mampu mengisi masa lapang belia dengan aktiviti berfaedah sekaligus membentuk sahsiah dan nilai positif dalam kehidupan. Sukan bukan sekadar medan melahirkan atlet atau memburu kejayaan, malah menjadi medium penting dalam membentuk karakter, disiplin dan kepimpinan generasi muda. Beliau berkata golongan belia kini berdepan pelbagai cabaran, termasuk pengaruh negatif media sosial, penyalahgunaan dadah, jenayah juvana dan masalah sosial lain yang memerlukan pendekatan berkesan untuk ditangani. Justru katanya sukan mampu membimbing anak muda ke arah gaya hidup sihat, meningkatkan keyakinan diri serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Kejohanan Bola Sepak Sekolah Menengah Persendirian China peringkat kebangsaan ke-6 di Kota Kinabalu. Datuk Nizam berkata bola sepak mempunyai keupayaan besar dalam membentuk nilai positif kerana setiap pemain perlu mematuhi disiplin, menghormati peraturan dan bekerjasama sebagai satu pasukan untuk mencapai kejayaan. Tambah beliau, nilai seperti kesabaran, keberanian, semangat juang dan daya tahan mental yang dipelajari di Padang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kerajaan negeri katanya akan terus komited memperkukuh pembangunan belia dan sukan bagi melahirkan modal insan berkualiti yang cemerlang dalam akademik serta memiliki karakter yang kuat dan bertanggungjawab. Beliau turut berharap kejohanan berkenaan dapat menjadi platform kepada para pelajar untuk mengasah bakat, menimba pengalaman serta mengukuhkan perpaduan dan persahabatan antara peserta dari seluruh negara. Jawatan Latihan Khidmat Negara JLKN memperkenalkan teras strategik Menhan sebagai panduan utama warganya dalam usaha mentransformasikan jabatan itu menjadi sebuah kilang pembangunan karakter bagi generasi muda. Teras berkenaan merangkumi motivasi, etika, nilai, harapan, aspirasi dan negarawan. Ketua Pengarah JLKN Major General Datuk Marzuki Mokhtar berkata, teras strategik itu diperkenalkan bagi melahirkan modal insan yang berdisiplin, berintegriti serta berdaya tahan di samping memberi fokus kepada usaha memperkukuh integrasi nasional, perpaduan dan patriotisme demi kedaulatan negara. Warga JLKN perlu membudayakan semangat kerja yang tinggi, proaktif dan berorientasikan misi nasional di samping integriti serta tadbir urus baik sebagai asas organisasi. Beliau berkata penghayatan nilai-nilai murni seperti disiplin, perpaduan dan tanggungjawab merupakan elemen penting dalam pembentukan jati diri pelatih sekaligus memperkukuh peranan JLKN sebagai institusi yang menyediakan hala tuju jelas serta menyemai keyakinan dalam kalangan belia untuk menghadapi masa depan. Beliau turut menekankan kepentingan aspek modernisasi jabatan melalui inovasi dan teknologi digital agar program latihan yang dijalankan sentiasa kekal relevan serta diiktiraf di peringkat global. Dalam pada itu, beliau menyeru seluruh warga jawatan itu untuk menterjemahkan teras Menhan dalam setiap tindakan, memperkukuh kerjasama profesional serta sentiasa mengutamakan keselamatan dan kebajikan para pelatih. Akhir sekali, tiada sebarang kesalahan dikesan dan tindakan penguatkuasaan diambil sepanjang pelaksanaan operasi skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan 2026 serta Ops Tiris 4.0 di daerah ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Cawangan Tawau menerusi laman Facebook rasmi kementerian itu memaklumkan telah membuat pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan ke atas 45 premis perniagaan di kawasan bandar dan luar bandar. Operasi tersebut melibatkan 8 anggota penguat kuasa yang menjalankan pemeriksaan di premis peruncitan, stesen minyak dan pelbagai premis perniagaan bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan yang berkuat kuasa. KPDN Tawau turut mengesahkan bekalan barangan kawalan berjadual termasuk petrol dan diesel berada pada tahap mencukupi, manakala harga barangan kawalan dijual mengikut kadar yang ditetapkan kerajaan.
Menurut KPDN, pemeriksaan dan pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi melindungi hak pengguna serta memastikan persekitaran perdagangan yang adil, beretika dan mematuhi undang-undang. Orang ramai yang mempunyai aduan berkaitan perdagangan boleh menyalurkan maklumat melalui saluran rasmi KPDN. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asma binti Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Macam mana pagi anda hari ini? Harapnya yang mendengarkan saya pada detik ini baik-baik saja ya. Amin. Dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, pagi ini Bro AK datang lagi. Bro AK lagi dan lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar sekalian, kita tiap hari macam-macam kan yang kita lalui. Lagi-lagi sekarang ni kan, zaman moden, bilang orang zaman serba laju, semua dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Apa bilang yang orang Arab tu? Teknologi ya, kan. Jadi geng, sepatutnya kita kena bijak lah menggunakan segala apa yang ada untuk membantu diri kita menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Bilang orang dalam bahasa Inggrisnya, it's never too late to create your best life, kan? Ya, kita mesti sentiasa mencari cara untuk membina versi terbaik dalam hidup kita. Kita ni kena faham, kan? Versi terbaik dalam hidup kita ni bukan tentang siapa yang paling kaya ataupun paling lawa ataupun paling viral, tapi tentang siapa yang berusaha menjadi lebih baik daripada semalam. Contohlah kan, contoh, ini contoh ya. Kalau semalam kita cepat marah, hari ini kita cuba lebih sabar. Kalau semalam kita banyak mengeluh, hari ini kita mesti banyak bersyukur. Kalau semalam ataupun kemarin kita sibuk kerja, hari ini kita cuba lebih menghargai waktu bersama keluarga dan diri sendiri. Healing-healing lah katakan, kan? Ringkasnya beginilah. Semuanya datang dari dalam diri kita sendiri. Kena ada kesedaran lah dalam diri ni untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jangan tunggu tahun baru ataupun bilang orang, kau tunggu tahun baru baru mau berubah. Jangan terlalu mengharapkan motivasi dari luar. Mulakan dari sekarang, sebab perubahan tu tidak perlukan tarikh yang istimewa. Yang penting niat ikhlas mau berubah, insya Allah mudah semuanya tu geng. Jadi geng, untuk pagi ini sambil anda memandu tu kan, atau yang sedang kemas-kemas rumah tu, atau yang sedang bersarapan tu kan, ucapkan dalam hati kita, today is the day. Hari ini adalah harinya untuk aku jadi versi terbaik dalam hidupku. Semoga dipermudahkan semuanya ya. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terperangkap dalam jam?
3: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
2: Di rentak pagi.

0: Datang Wai FM, pilihan anda menghampiri 8 pagi untuk berita Sabah FM.
1: Ya, dan jangan lupa untuk terus kirimkan respon anda berkenaan dengan tajuk kita. Okey, perangai, sikap atau gaya kamu masa kecil yang masih kamu ingat dan selalu diingatkan oleh keluarga dan rakan-rakan kamu.
0: Ya, kan. Dikata-kata, diungkit-ungkit.
1: Diungkit, bang, ramis.
0: Okey, ini dia lagu Kopi
1: Nazu dan juga Fahimi. Berita pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah rangka pelan Hala 7 OGSE pacu industri minyak dan gas. Rukun negara asas penting perpaduan. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Ethericle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM.